Mina Mogi, tim peneliti Politeknik Negeri Lampung atau Polinela mengembangkan model evaluasi keberlanjutan program makan bergizi gratis berbasis true cost accounting dan multi kapital guna mendukung tata kelola program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ketua tim peneliti Polinela Endah Yuni Puspitasari bagaimana dikonfirmasi dalam Puslatan Jumat mengatakan penelitian tersebut dilaksanakan di SMK Pelita Madani Kabupaten Persewu dengan melibatkan 3 kelas sampel, yakni 11 rekayasa perangkat lunak, 11 perhotelan, dan 11 farmasi. Program makan bergizi gratis merupakan program penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia. Melalui penelitian ini, ia mengatakan ingin memberikan kontribusi akademik dalam bentuk model evaluasi yang dapat melihat aspek biaya, penerimaan menu, pemanfaatan makanan, dan berkelanjutan program secara lebih komprehensif. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen memperkuat pelestarian budaya sekaligus mengembangkan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan ngaben masal di Desa Balinuraga, Kecamatan Wai Panji, yang menjadi momentum penguatan identitas budaya dan ekonomi masyarakat. Bupati Lampung Selatan Raditya Egy Pratama di Balinuraga Jumat mengatakan, pemerintah daerah menargetkan Desa Balinuraga menjadi desa wisata budaya pada 2027 dengan mengadopsi konsep pengelolaan yang terinspirasi dari desa penglipuran di Bali. Demikian sikap Leonardo Hendarmi Pasir melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya, minum-minum masih bersama Probat RRI Ban Lampung ya, dalam program acara Launi Pegani edisi 8 Agustus 2026 bersama si Kamal Kancet Minumogi ya, hingga petang pukul 10 waktu Jabagat nanti. Ya baiklah, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara, saat ini kami sampai lagu Sajudri Matumaja. At-

0: sebentar.
1: Iya, sebentar, sebentar. Eh, Intan, Intan, sini, kan dulu, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, kan, sana kita duduk.
0: Iya, udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: Bik Bun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Mm-hmm. Untuk nyiri.
1: Untuk ya? Nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya, mengganti.
2: Rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fungsi estetika dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.
4: Gawat, Pak. Gaun Arbayah mah ngedok mawat di lebing. Api.
5: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
4: Iyo.
5: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
4: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
5: Ah, niku ji, Bu. Apa muleh? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
4: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulit jahang di juyu, no.
5: Loh, mak mungkin apa kita?
4: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, ada suhan niku halunya. Suhan niku lagi ada pak kasu, pak. Di suratnya dojo kita kuat.
5: Tapi?
4: Iya, suhan Arbayah.
5: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
4: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
6: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beti, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukon cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

Ya, minat kembali lagi kami bacakan ya, Adlib promo RRI Fest. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan belajar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran pendidikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan akan segera dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ya, gue minum lagi ya. Yang ingin meramaikan dan mengikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026, untuk informasi lebih lanjut ya bisa menghubungi yang pertama Novita dengan nomor WA 0882-7634-6047. Kami ulangi ya, Novita dengan nomor 0882-7634-6047. Kemudian Medi Irawan dengan nomor WA 0813-6908-3001. Kami ulangi, Medi Irawan 0813-6908-3001. Ya, minamogi itulah ya program acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Minak Mogi, perakiran cuaca Lampung pada Sabtu 8 Agustus 2026 ya, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari. Meski demikian, beberapa wilayah masih berpotensi diguyur hujan ringan pada waktu-waktu tertentu. Informasi ini berdasarkan perakiran cuaca yang dirilis BMKG Lampung. Berikut perincian perakiran cuaca Lampung hari ini, pagi 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Lampung Timur, dan Tanggamus. Sementara siang hingga sore, pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam, pukul 19 hingga 01 waktu Indonesia Barat, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sementara dini hari, 01 hingga 07 waktu Indonesia Barat, besok ya, secara umum cuaca masih cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Tanggamus. Sementara itu, suhu udara di Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Adapun di wilayah lainnya, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius. Informasi selanjutnya. Memiliki sertifikat pendidik dan NUPTK, ternyata terjamin masa depan guru honorer di Kota Metro tetap aman. Sejak awal tahun, sebanyak 29 guru non-ASN harus menempati tempat setelah status keaktifan mereka di data pokok pendidikan diputus pihak dan nama mereka dirumahkan oleh pemerintah daerah. Ketua Forum Komunikasi Guru Non-ASN Kota Metro, Ana Zilvia, menyampaikan rintihan hati para guru ini langsung pada jajaran pimpinan tertinggi negara, menagih nurani dan keadilan yang kian sulit dicari di tanah kelahiran mereka sendiri. Ana menceritakan insiden penonaktifan ini berakar dari rapat internal sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada Januari 2026 terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Namun alih-alih mendapatkan solusi penataan yang bijak, para guru non-ASN justru mendapati nama mereka dirumahkan. Demikian Wakca ya, pukul 8 waktu Jawa Barat. Kami kembali di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah.

0: Kenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: kenyataannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: PPKM yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Minak Muahi, adapun titah Kuntara Rajaniti, turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: perbuatan. Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Mina Mogi sampai di sini si Kembang dengan Jani dalam program Cerah Launi pagi Gani, dan nanti ya setelah waktu jam 9 kami kembali dalam program Macana Menyima. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaha.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Sabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya.

Nina Mogi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Pemerintah Kota Bandar Lampung menghimbau warga supaya melapor jika menemukan satwa liar masuk ke dalam rumah. Hal itu karena satwa liar tersebut dapat membahayakan keselamatan warga apabila ditangani sendiri. Oleh karena itu, diminta lapor kepada petugas Damkarmat yang memiliki peralatan dan kemampuan untuk melakukan evakuasi secara aman. Kepala Damkarmat Pemerintah Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, menyampaikan himbauan itu pasca mengevakuasi ular sanca sepanjang sekitar 2,5 meter. Ular itu dievakuasi dari rumah warga bernama Andika Hendra di Jalan Cendana nomor 15 Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan menerima laporan dari warga soal keberadaan ular yang bersembunyi di bawah meja kerja di dalam rumah, ujarnya. Cuma

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi ya. Jumpa kembali saat ini bersama si Kambang Leon. Saya ngancani Minamogi dalam program acara Menyimak hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, baiklah Minamogi. Nanti tentunya Minamogi dapat bergabung di layanan telepon di nomor 0721255112 ataupun melalui WA ya di nomor 0811720985. Baiklah, kami terima dulu penelponnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Ya pun, selamat.
1: Bang Leon, tapi kabak bang.
0: Sehat kabang nih Bang Leon, yang ngantuk ya.
1: Kian aku libur hari Sabtu.
0: Oh, bangi weh libur
1: hari Sabtu. Masih nguli bang.
0: Ah, nguli. Jam aja bang, ya, Bang Leon nguli ya.
1: Di Bang Leon di AC agak balak pun ke bang ketuk pengisonan.
0: Kau kau kau.
1: Lagunya bang.
0: Lagunya saya kau siapkan Api Suyamu Rini Lestari, Cinta Mak Togo Zainal Arifin, Pesisir Legundi Dika Bakal.
1: Api Suyamu bang.
0: Yo siap.
1: Emang api si bang Suyamu bang jema Edo bang.
0: Menurut Edo api.
1: Menurut Edo sih, Uli Edo mak midok medisan, makannya oh. Abang Suya kan.
0: Oh, lain tampan. Ya, ya lanjut.
1: Ya salamnya makai Wo Putri sama Udo, selamat pagi, semoga selalu sehat berdua, lalu dilancarkan rezeki neng.

0: Mama Pungki, Mama Irin, Ayah Abdullah, Wai Kanan, Sujina di Wai Kanan Hemat Pagi, buat Bang Jomlo, buat Muni Bahrin, buat Muni bukan mak si Unyin nego lah, Bang Leon.
1: Jawa, ya, ya.
0: Spesialnya makin nenek kau.
1: Yo, pandainya.
0: Nenek siapa coba?
1: Hati, eh.
0: Ay, betul betul. Ah, Bang Leon ya, pengingoknya masih
1: pengingok, kencang
0: makannya.
1: Mapikun ya.
0: Ya mak, dang lah. Pai pihak.
1: Dang,
0: ya doh, makai Bang Leon ya. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Lalu lancar rezekinya sekeluarga.
1: Amin. Jama-jama.
0: Sekeluarga. Semoga dijabat sama Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin.
0: Amin. Terima kasih Bang Leon.
1: Assalamualaikum. Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, Edo. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Anak kita we, suka bumi.
2: Ya, Bang.
1: Ya. Tapi sehat kah Bang nih, Bang Senin ya?
2: Sehat.
1: Iya, Bang Leon pikir hari Sabtu. Jerman ini ganti ya, Bang Sabtu ya lain ya.
2: Aku lagu ni Bang.
1: Lagu ni cinta Mak Togo, Pesisir Gundi, Bu Andai Andai, Gering Sekolah Api.
2: Bu Andai Andai.
1: Bu Andai Andai ya.
2: Kirim ya. Bunda Rose Surabaya.

0: Kirim kesuaran, kendi dua kutasan, nurdir pulang seperti dasar raja bata.
1: Iya.
0: Pasir kata tani, mama kuki dan tu atin, tugu doren. Makasih bang.
1: Jama-jama, terima kasih kembali.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Gua Bang Senen ya di Sukabumi. Jenawat Muni Edo. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa gerak nih pagi?
2: Basir Pagar Tani, Bang.
1: Basir di Pagar Tani ya.
2: Iya.
1: Ya Pagar Tani Dipa.
2: Di pasar nih, Bang.
1: Oh, di pasar nih.
2: Tapi di pinggir, nggak di tengah.
1: Oh, di pinggir ya.
2: Iya, kalau di tengah pasar adanya es.
1: Es ya, kalau di tengah ya. Apalagi panas-panas ya.
2: Iya.
1: Iya deh, Basir ada lagunya, ada Buandai Andai. Tadi sudah Buandai Andai ya. Ini Cinta Matogo, Pesisir Legundi, Kundang Ampai.
2: Kundang Ampai Jawa.
1: Kundang Ampai Jawa, ya. Iya. Lanjut.
2: Sarangnya, Pak.
1: Silakan.
2: Sarangnya, Bang Senen, yang selalu setia pada RRI.
1: Iya.
2: Untuk Taufan, Edo, terus Mbak Putri, Datu Ati, semuanya deh tanpa terkecuali beda sampai jet.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Basir sudah bergabung ya di Pasar Tani yang bagian SS katanya. Apisu Yamurina Lestari.

0: Tempoya merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
2: Awas, ada musuh 165, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Buku. Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum, kuhu, dan ngayong kayong ni kuya luwa. What's up ha? Kirang butamu sa?
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebanyak unyeng gatanya mangsa niku mak bayar.
0: Lole nya maga bayak Medi, nya ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nya mana jak melunas kebayakan ku di RT sekam dudi, nya maga bayak.
1: Nya juga kan kebeli weh butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah ni kunya susipnya anak ku budak seko boh ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng.
0: Nya le maga bayak, terus apa mana?
1: Bayak, bayak, pokoknya bayak ku tunggu ni kunya lamban ku tunggu.
0: Nya makong kau ada duit, aku apa kau nya? Makong ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Dan Kak Susi, jangan Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Pati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ku jo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangga aku tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak baki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
1: Oh, tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepaki ni ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
2: Nah mone, cak bang luangan. Habang itok ke nuyuh duai balak. Hadu pak ni ku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Hadu ditok ke mone duai balak. Api-api, bang nak ke banjak siapa si kena. Mawan ke jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kaya ngetok ke yuyuh duai balak.
1: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tanyu. Nyenya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
2: Acak bang tambah luangan. Kita hadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ke yuyu menjadi itok ke duai balak mak lau kena kambanja kena hamdos kena
1: pusing wa tetangga ku jangan kita benok ku tok ku dengan yuyu nyeni ku puas hati
2: ku jo mane aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nya magang liat mak.

Ya, Mina Mogi, kembali kami sampaikan informasi ya. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan belajar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Mina Mogi ya, bisa meramaikan dan mengikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi yang pertama Novita dengan nomor WA ya, 0882-7634-6047 atau Medi Rawan 0813-6908-3001. Ya, Mina Mogi, itulah informasi ya. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Baiklah, Sikan Bang Dan tentunya masih menemani Mina Mogi ya dalam program acara Nemu Nyima. Ya, tadi sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Bang Senen, ada juga Basir ya. Kemudian Edo, saya kata bergabung ya jemaah Propaire di Lampung dalam program acara Nemu Nyima ya di sesi saya pertama ya. Baiklah Mina Mogi, waktu kurang lebih masih tersisa 14 menit ke depan ya. Gamniskon, lagu selanjutnya Bu Andai Andai Mawan Salba.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut difermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

Menuk Mugi sampai di sini sih Kambang Leong Kancani ya. Dalam program Percayaan Ilmu Nyima selanjutnya nanti Menuk Mugi akan dikancani Jaman Julita hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anja Jalan ke Subroto nomor 26 Pondok Bandar Lampung. Jika bisa bertugas mengucapkan selamat dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nina Mogi, harapan masyarakat agar kondisi jalan RA Basi di Kecamatan Jatiagung segera diperbaiki, mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan rehabilitasi ruas jalan tersebut akan segera dimulai setelah proses kontrak pekerjaan rampung. Jalan RA Basi merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan dengan kota Bandar Lampung. Selama beberapa waktu terakhir, kondisi ruas jalan itu dikeluhkan masyarakat karena dipenuhi lubang di sejumlah titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Bahkan warga sempat memasang ban bekas di beberapa titik jalan berlubang sebagai penanda agar pengendara lebih waspada dan menghindari kecelakaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran penanganan jalan RA Basi pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, ruas yang akan ditangani merupakan ruas Jalan Karangsari, batas Bandar Lampung dengan nomor ruas 201 dan memiliki panjang total 4,47 km. Dari total panjang tersebut, sekitar 450 meter dalam kondisi baik, 1.600 meter berkondisi sedang, 2.090 meter mengalami kerusakan ringan, dan 330 meter masuk kategori rusak berat, kata Henry, Jumat 7 Agustus 2026. Informasi selanjutnya. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama menegaskan ngaben masal di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Wai Panji, merupakan simbol persatuan sekaligus warisan budaya yang harus terus dijaga sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mendukung pelestarian tradisi yang diwariskan secara turun-temurun karena menjadi kekuatan budaya sekaligus memperkaya keberagaman daerah, kata Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama saat menghadiri puncak upacara Pitra Yadnya atau ngaben masal di Desa Bali Nuraga Jumat. Demikian sikap Leonardo Hendemipasya. Selamat dakwah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minam Wagi menjelang siang ya, bersama Julita di 8 Agustus 2026. Akan menemani Minam Wagi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita lanjut lagi di Namu Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah lagu yang satu ini, Saibatin Nayu.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat pagi Minamu Aji di hari Sabtu pagi menjelang siang ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Julita Pustika ya kembali menemani Minamu Aji di program Nemuin Jima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang tadi udah ditemenin ya sama abang kita yaitu Bang Leonardo, dan estafetnya diterima oleh Julita Pustika ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan silakan untuk Minamu Aji yang mau lanjut di Nemuin Jima siang hari ini, masih di tunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 08117209885. Kita buka penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun Prompat.
0: Iya Pun, Bang Edo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kirain hari Minggu ini Kak, tiba-tiba tadi pagi males mau bangun. Ternyata hari Sabtu, dipaksain bangun. Semangat lagi.
0: Semangat lagi. Besok masih nguli enggak?
1: Alhamdulillah libur dulu Kak.
0: Oh gitu. Tenang ya, besok pokoknya bisa bangun siang ya, Bang.
1: Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu seminggu sekali.
0: Benar. Berarti hari ini tengah hari.
1: Betul.
0: Tengah hari. Mau kemana nih acara malam mingguan?
1: Malam minggunya rencananya mau di rumah aja dulu deh.
0: Di rumah aja. Kirain mau ngajakin bocil ke ini, Masjid Bakri.
1: Enggak Kak, soalnya dia hari ini ke rumah neneknya Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: jadi aku lagi jadi anak kos ini.
0: Oh, jadi anak kos. Aduh. Butuh teman enggak sih Bang Edo?
1: Mau banget, apalagi kalau bawa martabak.
0: Siap, nanti bawain martabak sama kopi hitam cocok ya.
1: Ah, betul.
0: Betul, oke deh Bang Edo, lagunya mau diputerin nih di siang hari ini. Ada Manu Lebon Kelabai, Acang-Acang sama Andahmu.
1: Ya, Andahmu.
0: Andahmu, boleh.
1: Andahmu, mulanya sakit hati ya.
0: Hai, siap.
1: Udah, salam-salam ya Kak.
0: Silahkan.
1: Salamnya buat yang ada di way kanan ya. Buruan masuk, mumpung lagi Kak Julita ini. Ayo sapa Ayah Abdullah. Ayo masuk buruan. Semoga selamat. Ya, semoga sehat terus. Ada Ayah Senen, ada Ayah Nurdin, Ayah Nurawi, Ayah Sultan Sepuai, Ibu Pendip Selatan, Babang Tampan, Bunda Nai, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Ayah Basir, Ayah Galih, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, sama siapa, Bang Jomlo, Cibi, terus Wah Putri ya, sama Udo, semoga selalu sehat, selalu lancar, yeah. Berdua, pakai seunyin aja lah, Kak.
0: Siap, Bang.
1: Spesialnya buat Nenek ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
1: Double spesialnya buat keluarganya Kak Julita, semoga selalu sehat. Amin. Selalu lancar. Kalau kantongnya bolong dijahit aja ya Kak ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, ada Bang Edo ya, pembuka Nemuin Jima bersama Julita di siang hari ini. Dan di belakang Bang Edo silahkan yang baru bergabung bersama kami, masih ditunggu ya di 255112 di WhatsApp kita di 08117209885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada sarapan belum?
2: Udah.
0: Sarapan kopi apa sarapan nasi Bang?
2: Sarapan nasi.
0: Sarapan nasi, siap, mantap. Lagunya nih Bang, yang mau diputerin di siang hari ini ada Andahmu, Manuk Lebon Kelabai, Acang-Acang. Ada yang cocok gak?
2: Manuk Lebon Kelabai.
0: Boleh, silahkan. Salam-salamnya, Bang.
2: Bunda Ros, jaga bahaya. Semoga sehat. Alhamdulillah, ada yang kembar. Minal Wati di sistem. Bunda Sambal, Kumpimun. Sidi yang kewaran. Erin, kewaran. Pendik, Nuku Selatan. Nogi, Pulau Kusi. Serta Raja Basa, Bakil Pertani. Mama Kuki, Datuk Atin, Tuguluran.
0: Nah, siap Bang, ya. Sama-sama Bang Senen.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen yang udah sarapan ya. Untuk Minamu Aji mungkin yang lagi sarapan gitu ya, pengen cerita sama Julita sarapannya pakai apa, boleh juga, silahkan ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Culita lagi. Culita.
0: Aduh, disebut sih sama Bang Edo sih.
2: Culita lagi.
0: Bang, gimana kabarnya sih, Bang?
2: Alhamdulillah baik. Kamu sendiri kayak mana, yuk?
0: Oh, alhamdulillah baik, bahagia selalu.
2: Aku gitu pengen dirimu tembengi lo, yuk, sana, yuk.
0: Kenapa gitu? Biar bisa minta lagu apa aja ya?
2: Kalau bengik bukan masalah minta lagu apa aja. Kalau dirimu malam itu kan satu hari itu bisa di rumah sama bocah-bocah.
0: Gitu. Tenang, aman. Ada bapaknya apa, mas, semua aman.
2: Ora, iki kok suaramu kok cetar membahana. Iki mami nganggo apa iki mau iki?
0: Oh, yes. Aku belum sarapan.
2: Lah.
0: Ayo, Bang. Anterin nasi uduk kek gitu ya, apa bubur ayam kek gitu.
2: Oh, alah, nek omamu cedhek tak ajak mangan bareng yo omamu atuh. Tapi yo semangat perjuanganmu enggak putus sampai di sini yo ternyata.
0: Alhamdulillah ya.
2: Meskipun engkau menangis di dalam hati, tapi engkau berusaha untuk tertawa.
0: Masya Allah, puitis banget ya. Loh, Bang.
2: Iya, dan pokoknya apakah ini yang dinamakan merdeka, yuk?
0: Merdeka.
2: Temani.
0: Merdeka. Walaupun dulu bersakit-sakit dahulu, ternyata sekarang kita menikmati apa itu kemerdekaan. Iya.
2: Tapi kalau Mbak Julita belum makan, apakah yang dinamakan merdeka?
0: Merdeka dong.
2: Iya, wes lah. Iya, merdeka. Sasir.
0: Mau kemana sih, Bang, hari Sabtu Minggu ini?
2: Aku gak kemana-mana. Hari ini di depan banyak debu. Aku hari ini mau di rumah aja.
0: Loh, adiknya kemana ini, mbaknya?
2: Adik ayang bebnya pengertian.
0: Oh gitu, dia gak mau.
2: Tapi gak usah kemana-mana, Abi. Dikarenakan di mana-mana banyak debu. Kalau sakit otomatis aku juga yang susah.
0: Oh gitu.
2: Rompak juga kurang penelponnya. Katanya, oh ya juga ya, aku pikirkan. Orang diri mau jadi bungkus plastik ya, masa aku suruh keluar.
0: Oh gitu. Bener lah. Kasian, Bang. Nanti kulit gosong itu untuk mengembalikan ke warna semula ya. Itu butuh waktu yang lama. Juga. Betul.
2: Apa lecan? Cara membuktikan akunya orangnya kan orang terlanjur ganteng gitu kan. Ya kalau nggak pede siapa lagi ya mama muji masuk nunggu dirimu kalau kesuwen.
0: Iya. Apa kita bertemu sapa dulu baru kita bisa memuji ketampanan dan kecantikan masing-masing ya.
2: Nah kan begitu intinya.
0: Iya.
2: Pokoknya intinya saja semua yang dengarkan RE Pro 4 Budaya Lampung ayo udah kita pede. Nggak usah lah kita nggak pede.
0: Benar.
2: Kalau kita nggak pede itu orang lain tertawa, kawan-kawan.
0: Siap.
2: Lagunya Andanan Hati, Mbak ya?
0: Boleh.
2: Andanan Hati, sopo senyanyi Mbak Julita boleh. Sopo wae oleh, sing penting judulnya Andanan Hati ya.
0: Iya, dicariin, tenang.
2: Buat dirimu yang meskipun belum sarapannya tetap semangat. Yakinlah bahwasanya roda itu berputar.
0: Iya.
2: Motor dulu ya, Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih banget. Salam ambek mamas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah, abang ganteng kita ya dari Baradatu. Dia masuk mengudara bersama kami ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih ya?
0: Ini dengan Julita, abang. Ini dengan siapa, Bang?
3: Putra Jawa, Kak.
0: Oh, oke, okay. Putra Jawa yang punya kawasan Bakau nih ya. Gimana kabarnya di siang hari ini?
3: Sehat. Sebaliknya gimana, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Udah ngopi belum, Bang?
3: Oh, udah lebih dari ngopi, Mbak.
0: Wih, cocok ya. Udah lengkap berarti paginya ya, Bang?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Lagunya nih, Bang, Putra Jawa yang mau diputerin di siang hari ini ada Andahmu, Manu Lebon Kelabai, sama Andanan Hati.
3: Acang-acang aja ya, Mbak.
0: Acang-acang, boleh, yeah. Siap.
3: Nah, itu benar. Itu tadi dari siapa yang, abang siapa yang baru satu?
0: Bang Abdullah, abang ganteng dari Baradatu Waikanan.
3: Iya, itu benar itu. Roda berputar itu memang benar. Roda gendeng aja berputar, kok apalagi roda yang gak gendeng.
0: Iya, siap.
3: Berputar, iya, berputar. Kenal, abang siapa?
0: Abdullah.
3: Abang Abdullah. ke Bakau mani kelihatan ya main bang. Cariin aja putra saya alias Wong Cilik. Tak ketemu di situ.
0: Siap.
3: Tak tunggu di lokal. Siap. Udah gitu aja mbak, terus kasih ya.
0: Sama-sama Bang Putra Jawa.
3: Acang-acangnya tak tungguin lo ya.
0: Siap, ditunggu ya.
3: Iya, yaudah gitu aja. Assalamualaikum adikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Putra Jawa yang punya kawasan Bakau nih. Oke deh Bang Abdullah, dapat salam tuh dari Bang Putra Jawa gitu ya. Dan minum lagi masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, Bang Ramli.
4: Halo.
0: Iya, suaranya jelas nggak, Bang?
4: Jelas. Okay. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Gimana kabarnya, Bang Ramli, siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum?
4: Sudah, ngopi.
0: Sudah ngopi, sarapan. Udah aman ya?
4: Sarapan nasi kuning ini.
0: Waduh, cocok banget ya sarapannya ya. Oke, lagunya Bang Ramli yang mau diputerin di siang hari ini ada Andahmu, Manu Lebon Kelabai, Andanan Hati, sama Acang-Acang.
4: Kalau request nggak boleh ya mbak ya?
0: Udah banyak nih bang soalnya mbak.
4: Banyak ya, Andamu aja mbak.
0: Andamu boleh, selamnya silahkan bang. Halo?
4: Dari Bakau nih ya, selamat pagi, salam kenal. Ada Abdullah juga, ya ada Bang Semen ya, ada Apin Bolo-Bolo juga, ada Bang Sampan, ada Bang Edo ya, ada siapa lagi Bunda Samba. Bang Irin Bajarwo ya, buat siapa maunya aja mbak.
0: Siap bang.
4: Mbaknya semoga diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
4: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
4: Makasih. RRI Perempat, Suara Budaya Lampung, Tabikun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bang Ramli di Waikanan ya. Untuk Mina Muagi semua, mungkin yang lagi mendengarkan ya lewat RRI Digital gitu ya. Selamat pagi menjelang siang. Dan untuk Mina Muagi mungkin yang mau request lagu ataupun kirim salam di program Nemu Nyimah bersama Julita, masih ditunggu ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan yang mau bergabung masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi RRI Bandar Lampung kembali menggelar ARA RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau juga dengan Medi di 0813-6908-3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara RFS dan Bintang Radio 2026. Dan minum lagi, kita masih lanjutnya di acara Nemu Nyimah di siang hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 menit terakhir nih ya. Jadi yang mau masih bergabung nih bersama kami di Nemu Nyimah siang hari ini, silakan masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Yuk kita mungkin yang hari Sabtu gitu kan ya, lagi sibuk-sibuk gitu ya, kita kayaknya harus nyempetin dulu gak sih untuk mengudara bersama Julita gitu ya. Tentu akan ada mungkin cerita ataupun juga obrolan menarik juga boleh. Silahkan ya untuk Minamwagi yang mau bergabung sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Nemu Nyimah, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Prom 4 FM, suara

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel berkomitmen memperkuat pelestarian budaya sekaligus mengembangkan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan ngabin masal di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Wai Panji, yang menjadi momentum penguatan identitas budaya dan ekonomi masyarakat. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di Bali Nuraga pada Jumat mengatakan pemerintah daerah ini menargetkan Desa Bali Nuraga menjadi desa wisata budaya pada 2027 dengan mengadopsi konsep pengelolaan yang terinspirasi dari desa penglipuran di Bali. Dan komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri ngaben masal yang diikuti oleh ribuan masyarakat. Dalam prosesi adat itu, Bupati Lampung Selatan memperoleh penghormatan adat dengan diarak menggunakan badai setinggi 24 meter sebagai simbol penghormatan masyarakat kepada pemimpin daerah. Ia juga mengatakan pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat Bali Nuraga ini menjadi modal penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk memperkuat identitas daerah.

W3 sebagai bentuk penerapan langsung ergonomi pertanian dan penggunaan pestisida nabati di lahan persawahan warga. Kegiatan dihadiri oleh Suparmin selaku Ketua Kelompok Tani RW3 bersama sejumlah petani yang sedang melakukan penanaman padi. Dan sebagai bentuk implementasi dari edukasi, mahasiswa ini memberikan pestisida nabati berbahan dasar daun mimba yang telah dibuat secara mandiri kepada petani untuk diaplikasikan pada tanaman padi yang berdampak. Mahasiswa juga menjelaskan cara penggunaan pestisida nabati ini agar dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga alternatif pengendalian hama dan penyakit tanaman lebih aman serta lebih ramah lingkungan. Demikian Wahca pukul 11 Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nya meda pok pisau kabok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau. Nje kan pisau ini lah ding kak.
0: Bebat rumput. Mana ka pacang, ada ka pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ih, candung, apa tapi kon juku enang beberapa juku candung gelak ne, lenak pisau, ki pisau sampai masak seluni.
0: Iyo yo. Yo. Oh, coba coba Minan, yang gini, mana tu candung?
1: Coba bilang aku lepas.
0: Ah.
2: Anjo dah, anjo candung dah.
0: Nah.
2: Walah. Di pisau nah ada bahasa mona candungan isi kampenya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Kamu pergi balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi sebelum kita lanjut lagi ya, dengerin lagu-lagu yang tentunya menarik dan juga akan menemani Minum lagi di siang hari ini. Ini juga ada informasi menarik nih yang tentunya sayang banget ya untuk dilewatkan. Dimana kalau biasanya nih anak sekolah ini kan berangkat biasanya ngebawa buku, bekal gitu ya, atau mungkin juga segudang tugas nih yang belum selesai gitu ya. Tapi kali ini ada juga nih siswa yang justru ini bakal membawa semangat sekolah sampai ke ajang yang lebih besar. Dan ini ada dua siswa ini yang akan berangkat ke Jambore Nasional. Wah, keren banget ya. Dan ternyata yang bikin ceritanya makin menarik, ini ternyata gurunya juga ikut turun tangan membantu biaya keberangkatan mereka. Dan informasinya itu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Melabah ke Kabupaten Aceh Barat ini mengutus dua siswanya ke ajang Jambore Nasional atau Jamnas Pramuka ke Cibubur, Jakarta Timur sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa di ajang nasional. PLT Kepala SMP N4 Melaboh Mailan Lina ini mengatakan sebagai bentuk perhatian, guru-guru di SMP Negeri 4 Melaboh ini turut berpartisipasi mengumpulkan dana secara swadaya guna membantu keberangkatan anak didik mereka ke ajang Jamnas. Dan menurutnya bantuan tersebut ini diberikan secara khusus karena para siswa terpilih ini berasal dari keluarga kurang mampu. Dan langkah ini diambil agar keterbatasan ekonomi ini tidak memadamkan semangat para siswa untuk membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Mailan ini juga menambahkan partisipasi para guru ini dalam menyisihkan rezekinya dapat membantu kelancaran persiapan dan keberangkatan para siswa. Ia juga berharap partisipasi kedua siswa tersebut ini dapat memberikan hasil yang terbaik serta mengharumkan nama sekolah dan daerah di kancah nasional. Wah, keren banget ya Minam Wagi, ternyata dari cerita yang kita tahu gitu ya, ternyata dukungan ini nggak harus berupa hal besar gitu ya, tapi ketika diberikan waktu yang tepat, dampaknya tentu sangat luar biasa ya. Dimana dua siswa ini bisa berangkat membawa nama sekolah, sementara guru-guru ini juga tentu memberikan contoh bahwa mendidik ini bukan cuma soal nilai di atas kertas aja. Jadi kalau semua gurunya kayak gini gitu ya, mungkin muridnya bakal lebih rajin lagi masuk kelas gitu ya. Dan semoga perjalanan mereka ke Jambore Nasional juga berjalan dengan lancar dan tentu mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman baru. Dan tentunya pulang gitu ya membawa cerita yang membanggakan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

24,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemogi setelah tadi kita ngobrol tentang informasi juga manusia yang tentu punya semangat yang luar biasa gitu ya. Dan sekarang saatnya kita beralih ke satu makhluk juga tentu yang butuh perhatian dan juga perlindungan kita. Apa itu? Namanya orang hutan. Di mana hewan yang satu ini memang terkenal pintar gitu ya. Punya wajah yang menggemaskan gitu ya. Dan kalau soal memanjat, wah, gak usah diraguin lagi gitu ya. Kalau kita naik lantai 2 aja udah capek gitu ya. Kalau ini gak, langsung lincah-lincah gitu. Orang utan gitu ya. Tapi kali ini ceritanya bukan soal kelucuan atau juga kelincahan orang utan. Dimana ini kabar penting dari Kalimantan Barat. Karena memang seekor orang utan di Ketapang ini harus dievakuasi oleh BKSDA Kalbar akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhut. Dan informasi itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat ini mengevakuasi seekor orang hutan jantan dari kawasan perkebunan warga di Desa Kaula Tabok, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan Kepala BKSDA Kalbar ini Murlana Damariapane ini mengatakan evakuasi dilakukan oleh tim gabungan BKSDA Kalbar Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI dan PT Muhairoson Pawan Katolistiwa atau MOPAKA serta masyarakat setempat pada 6 Agustus. Dan menurutnya keberadaan orang utan di kawasan perkebunan setempat ini sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi merusak tanaman. Dan pada saat yang sama, kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sekitaran desa ini meningkatkan resiko terhadap keselamatan satwa dan warga, sehingga tim gabungan memutuskan untuk segera melakukan penanganan. Murlanda Damariapane ini juga mengatakan penanganan tersebut ini merupakan bentuk mitigasi konflik satwa liar yang mengedepankan keselamatan masyarakat dan kelestarian orang hutan. Ia juga mengatakan habitat orang hutan saat ini semakin tertekan akibat fragmentasi kawasan hutan yang diperparah oleh kebakaran hutan dan lahan, sehingga satwa liar ini lebih sering keluar dari habitatnya untuk mencari pakan maupun tempat berlindung. Dan minamwagi itu tadi ya, di mana BKSDA Kalbar ini mengevakuasi orang hutan Ketapang karena memang ada ancaman karhutla ya. Dan semoga upaya penyelamatan ini bisa membuat orang hutan tersebut ini tetap aman dan juga mendapatkan penanganan yang baik. Karena hutan itu bukan cuman rumah buat manusia yang suka piknik aja gitu ya, tetapi juga merupakan bagian rumah dari satwa-satwa yang memang ada di sana sejak sudah dahulu kala.

0: Madok maut si pandai kinya lalu pijak.
1: Si. Api gawe mo si?
0: As haman pe niku haman pe. Dinya lagi kenyolok listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling
1: listrik kok bisa?
0: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pe. Kata kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tuh khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak angin dipok. Ya pacarannya kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Sa maling listrik na gelang na susi angok ko ni ku bahaya.
0: Ya kapa mo na yung wat ko na maling listrik. Maling listrik. Kapa cerita niya maling listrik. Ay mawal.
1: Ko colok.
0: Ya nyolok rahasia. Ima kapandayan. Kanya niya bayak na kana luni. Cuti.
1: Mabalak mana. Ku cawa ko ni ku cuma PLN.
0: Widang na ni ku di. Oh tetap tak sama semenda ni ku sa.
1: Ay ku cawa ko ni ku.
0: Widang na emang api.
1: Susi maling listrik.
0: Wih api mo na usul.
1: Susi maling listrik.
0: Ya Allah itu aduh. Kapa si pandainya mata tangga. Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menghadirkan layanan virtual tanpa sapa atau LaVirtas untuk memperluas akses bantuan hukum gratis hingga tingkat desa, kelurahan, dan kampung. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian ini mengatakan layanan tersebut menjadi konsultasi hukum lanjutan bagi masyarakat setelah memperoleh pendampingan awal dari prasegel di pos bantuan hukum atau pos bankum di desa setempat. Dan melalui LaVirtas, masyarakat ini dapat terhubung secara langsung dan waktu nyata dengan advokat pada pemberi bantuan hukum, juru damai desa, maupun penyuluh hukum melalui petode cam call dan chat. Dan Masan juga menjelaskan, layanan tersebut menjadi sarana untuk memberikan informasi dan nasihat hukum serta alternatif penyelesaian sengketa secara cepat dan tanggap. Beralih ke informasi selanjutnya, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kalimantan Utara ini memperkuat komitmen pembangunan budaya anti-gravitasi melalui workshop bertajuk Perempuan Berintegrasi. Dharma Wanita Berdaya Bersama Kita Cegah Gravitasi. Dan yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara pada Jumat 7 Agustus. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DWP Kaltara untuk mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, serta berintegrasi di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov Kaltara. Ketua DWP Kaltara, Sipra Mailina Dani Haryanto, ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, unit DWP dan narasumber penyuluh anti korupsi yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Dan dalam sambutannya, Sipra ini menegaskan bahwa integrasi harus dibangun dari lingkungan keluarga. Dan menurutnya istri maupun suami yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara ini memiliki peran penting untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga kejujuran dan menjauhi praktik yang dapat mencederai integritas. Demikian Wahca pukul 12, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Nak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa julukan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pay di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

5,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, ini ada kabar menarik lagi nih di sektor perikanan Indonesia. Kita tahu ya kalau udang ini merupakan salah satu komoditas yang punya pasar besar, baik di dalam negeri gitu ya, ataupun juga mancanegara. Nah, kali ini optimisme ini bahwa udang Indonesia ini mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, bahkan nomor satu di dunia. Dan bukan sekedar soal banyak udang yang kita punya, tetapi juga bagaimana nih kualitas, keamanan, dan juga tentunya daya saing ini bisa terus ditingkatkan. Dan Minamogi, ada informasi di mana Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barintin Abdul Kadir Karding ini optimis komunitas udang Indonesia ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemain nomor satu di dunia. Dan menurutnya penerapan teknologi, standar operasional prosedur atau SOP, serta pengelolaan induk dan lingkungan secara konsisten ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan budidaya udang. Dan menurutnya ini bukan tanpa alasan, karena Abdul Kadir ini melihat langsung penerapan sistem budidaya udang yang dinilai memiliki standar tinggi, mulai dari pengelolaan induk, produksi benur, hal hektari, hingga pengendalian lingkungan budidaya. Dan ia juga menilai sistem yang diterapkan ini menunjukkan bahwa teknologi dan tata kelola tepat ini dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate udang secara signifikan. Dan menurutnya penerapan standar yang ketat tersebut ini menjadi salah satu kunci agar budidaya udang ini dapat menghasilkan komoditas berkualitas dan memenuhi standar pasar ekspor. Dan dalam proses hatchery tersebut, survival rate ini benur mencapai 95% lebih terhadap tingkat kelangsungan hidup benur. Dan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi ini menunjukkan adanya penerapan teknologi dan standar budidaya yang jauh lebih baik dibandingkan pola konvensional. Dan Kepala Barintin juga menegaskan keberhasilan sistem budidaya ini juga akan membantu tugas Barintin dalam menjaga kesehatan dan mutu komoditas perikanan yang keluar masuk antar wilayah maupun antar negara.

Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

85,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi kalau ngomongin anak muda, ini emang gak ada habisnya gitu ya. Dimana energinya yang besar, idenya yang banyak, dan juga tentu kalau diarahkan gitu ya dengan tepat, bukan gak mungkin nih kalau ternyata bisa nih untuk kaum muda ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Dan ini ada kabar menarik dari Sumatera Selatan, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini terus mendorong para pelaku usaha muda ini untuk nggak cuma jago jualan aja nih untuk di dalam negeri, tetapi juga bisa dan juga berani melangkah jauh menjadi eksportir. Dan untuk produknya ini gak cuma dikenal di tetangga sebelah aja ya, tapi kalau bisa juga terkenal nih sampai ke luar negeri. Dan informasinya itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini terus mendorong pelaku usaha muda di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat untuk menjadi eksportir dengan menjajaki perluasan pasar produknya di beberapa negara potensial. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, ini mengatakan provinsi ini memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang bisa diolah menjadi komoditas keunggulan ekspor. Dan para pelaku muda ini di daerah ini memiliki kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah, serta membuat berbagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomi dan kualitas tinggi. Kemampuan para pelaku usaha muda ini dalam mengolah potensi daerah didorong untuk berkembang sehingga mampu menghasilkan komoditas yang bisa menembus pasar luar negeri. Dan selain kopi, karet, kelapa, santan kelapa, gula aren, saat ini pelaku usaha muda di daerah ini juga telah mampu mengekspor makanan khas daerah, kerupuk kemplang atau juga produk olahan dari ikan ke Taiwan dan Singapura, walaupun masih dalam skala kecil puluhan ton. Dan dalam setahun terakhir ini sejumlah pelaku usaha muda di Palembang yang mengolah produk unggas ini memenuhi permintaan telur ayam dari mitra usahanya di Singapura. Dan program pembinaan terhadap pelaku usaha muda ini dimanfaatkan potensi daerah dan menghasilkan produk olahan yang mampu menembus pasar ekspor dan akan terus dikembangkan. Dan pengembangan binaan pelaku usaha ini selaras dengan program Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wagub Ci Ujang 5 tahun ke depan, di mana mencetak 100.000 pelaku usaha muda. Dan sebelumnya Gubernur Lampung Selatan Herman Deru ini juga menjelaskan program 100.000 Sultan Muda untuk menciptakan pengusaha muda dalam mengeliatkan ekonomi daerah. Dan program Sultan Muda ini ditujukan bagi individu di usia 17 hingga 40 tahun yang telah menjalankan usaha dan memiliki ide bisnis berdampak positif meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

94,5 FM Suara Budaya Lampung. Bina Mogia dari Bandar Lampung kembali menggelar RI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senang Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan ada pun pelaksanaan acara ini dimulai di tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882 7634 6047 atau dengan Medi di 0813 6908 3001. Yuk ramaikan dan ikuti acara Refresh dan Bintang Radio 2026.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 13. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ratusan pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengikuti Lomba Balogo pada Festival Olahraga Masyarakat dan Permainan Tradisional atau FOPERTA yang dilaksanakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI setempat. Ketua KORMI Kabupaten Tabalong, Muhammad Zaki Makarim, ini mengatakan Festival Permainan Tradisional ini merupakan wujud nyata pelestarian budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat di Kabupaten Tabalong. Total peserta 564, mencakup kategori pelajar putra-putri dan umum putra-putri dari Kabupaten Tabalong, Balangan, Banjarmasin, Batola, Tapin, HS2, HSU, serta luar Kalsel. Dan Zaki menambahkan, melalui semangat kemerdekaan RI ke-81, permainan balogo dan olahraga masyarakat lainnya diharapkan terus berkembang, tetap lestari, serta melahirkan kebersamaan, kekompakan, dan sportivitas tinggi di masyarakat Kabupaten Tabalong. Dan festival ini dibuka oleh Bupati Tabalong, Haji Muhammad Nur Rifani, didampingi Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipip, dan Satlas Polres Tabalong, AKBP Oki Hemawan, Pengurus KORMI, Gobi, Kadisdik Gusti Judit Ihsan Permana. Dan Bupati mengatakan, kegiatan ini turut mendukung penguatan Tabalong Sport Tourism dan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui partisipasi para UMKM lokal sekitar kawasan Taman Giat Tanjung. Beralih ke informasi selanjutnya, salah satu poin Suara Anak Indonesia 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara adalah meminta pemerintah daerah atau Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memperketat aturan kawasan tanpa rokok atau KTR. Dan Meisha, ini anggota Sekretaris Forum Anak Daerah atau VAD Kaltara, ini juga menjelaskan 13 poin tersebut termasuk diantaranya 5 bagian, yaitu bagian pertama adalah hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang kelima adalah perlindungan kasus. Suara Anak Indonesia tahun 2026 tingkat Kaltara tersebut ini disusun melalui diskusi dan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan Suara Anak Indonesia yang independen, representatif, inklusif, dan fleksibel pada bulan Juli lalu. Dan terkait salah satu poin yang meminta agar Pemda memperketat aturan KTR, Wakil Gubernur ataupun Walgub Kaltara Kong Ala menegaskan bahwa Pemda dari provinsi hingga kabupaten telah mengaturnya. Demikian Wajah pukul 13, Molokutunggadi Wajah. Selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi saat kita akan bergabung ke perempatan dari Bengkulu untuk mengikuti siaran budaya belajar Sumba Berjaringan. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
1: Oke, berlanjut lagi nih. Mungkin dari Abang Ayu nih, sekarang kan udah jadi PPKP lah, jadi duta sekarang putra-putri nih. Nah, sekarang tuh lebih pakai medsos apa sih untuk sekalian promosi ini, dan juga alasannya nih, semisal aku pakai Instagram karena Instagram ini masih banyak teman-teman yang make, jadi aku sekalian bisa mempromosikan diri, promosikan instansi, atau mungkin promosikan juga tentangnya itu tadi, kerja sama itu tadi. Lebih pakai ke yang mana? Mungkin Instagram, TikTok, Facebook, mungkin malahan Twitter bisa juga.
2: Kalau melihat logaritmik sekarang itu mahasiswa khususnya generasi muda seperti kami itu lebih banyak main TikTok sih Bang.
1: Main
2: lebih
1: TikTok.
2: Ke TikTok sih. Kayak satu orang itu pasti mempunyai akun TikTok kayak gitu, sama Instagram juga bisa sih Bang.
3: Tapi kalau menurut aku pribadi banyak lihat-lihat di medsos juga, mereka tuh lebih suka di TikTok karena bisa berekspresi sesuai diri mereka masing-masing. Sedangkan kalau di Instagram kan Gen Z sekarang tuh lebih kayak pengen estetik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di TikTok tuh mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Yeah, gitu.
1: Asik. Berarti ini ada akun pribadi dan juga akun PPKB juga, atau Abang Ayu ini hanya sekedar nge-share untuk kebutuhan pribadi aja? Atau mungkin dibagikan konten untuk ke instansi juga, misal nih kita sedang ada begini nih, kita juga sedang promosi ini, kayak gitu. Ada gak?
2: Ada terkhususnya, akun Instagram PPKB juga ada. Akun, kami juga sering juga meng-share kegiatan-kegiatan kebudayaan di akun media sosial kami sendiri Bang.
1: Sudah, jadi sudah pelan-pelan lah ya untuk ngasih tahu juga nih para generasi muda nih, biar lebih mengerti tentang kebudayaan, apa itu juga dari bawahnya, dari PPKB dulu. PPKB ini targetnya, arahnya kemana. Nah terus tantangan nih, kita coba ke situ dulu tentang karena kan kita dengan budaya nih, apalagi sekarang budaya kan sudah mulai agak campur, agak rancu. Nah tantangannya terbesar apa nih, membagikan kebudayaan ke teman-teman yang generasi muda nih, menurut Abang Ayu nih, apa tantangannya yang dirasakan sekarang nih terbesar nih?
3: Kalau menurut aku sih, kalau tantangannya tuh kita kan sekarang mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Jadi untuk melakukan pelestarian budaya kita berbasisnya media sosial biasanya, karena anak generasi muda semuanya udah pasti melihat semua informasi itu dari media sosial. Nah tantangannya tuh ya udah pasti kayak mengajak generasi muda tuh untuk tahu tentang budaya, karena ketertarikan generasi muda tuh kian bertambahnya perkembangan zaman, mereka ya ketertarikannya menurun. Itu sih tantangannya. Sebisa-bisa kita untuk buat konten yang edukatif terus menarik juga, supaya mereka enggak apa sih konten ini gitu, supaya mereka nonton kontennya gitu.
1: Nah dari konten yang sudah dibikin tadi kan, Abang Ayu ini ada gak beberapa konten yang FYP, mungkin sampai mungkin ada yang komen nih, wah aku juga pengen ikut, aku juga pengen belajar. Nah misalnya itu ada gak? Atau rame mungkin sampai orang bisa nge-support, wah ini anak muda yang luar biasa, kayak gitu. Ada gak yang mungkin bisa rame, berapa tembus viewer lah gitu, boleh? Ada?
2: Untuk saat ini belum ada sih Bang, untuk konten-konten yang kami buat
1: belum-belum yang sampai nge-boom lah ya.
3: Biasanya kontennya tuh cuma di-upload di official IG-nya PPKB aja. Ya, apapun kegiatan yang kami lakukan biasanya di
1: terpusat di sana.
3: Iya. Jadi kami bagian yang kayak meramaikan. Iya, seru banget gitu.
1: Boleh, tapi sekalian juga promosi ke teman-teman juga lah ya. Jadi biar rame, biar orang makin ngerti. Oke, berlanjut lagi. Nah, budaya Bengkulu nih kan mungkin lebih banyak ke zaman dahulunya nih. Nah tapi kan kita sebagai anak muda, sebagai generasi yang harus melestarikan nih warisan budaya Bengkulu nih, menurut Abang Ayu nih, ada gak yang budaya ini yang harus, bukan harus sih, bisa kita modifikasi untuk ke zaman sekarang, atau mungkin kita tetap menjaga kearifan, keaslian budaya itu, ada gak? Kira misal, semisal kayak kemarin ada tabut tuh kan. Jadi di ketika tabut tuh tari-tarian apa, telong-telong kalau nggak salah ya namanya. Nah telong-telong kok pakai lampu nih kan, sudah pakai teknologi. Nah kayak begitu, ada nggak beberapa yang bisa untuk kita bawa nih? Misal budaya, ada nggak yang bisa dibawa untuk dimodifikasi biar semakin menjamah anak generasi muda sekarang? selain dari sosmed tadi, ada nggak?
2: Iya ada bang. Budaya itu kan sebenarnya banyak tuh bang. Mm-mm. Ada tarian, ada tradisi kuliner, terus juga ada batik. Nah mungkin kita bisa mengambil salah satu budaya batik. Jadi batik. Ya batik besurek itu bisa kita kita kreasikan menjadi fashion style yang modern. Mungkin dengan disitulah kita bisa mengambil celah mengajak generasi muda kami ini untuk mengenakan budaya batik itu menjadi style modern.
1: Style modern.
2: Jadi dengan style modern itu kami lebih tertarik ingin mengenal dan membanggakan ya budaya batik ini yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Berarti kalau salah satu nih mungkin ada nggak yang pengennya kita angkat secara masif nih, agak kenceng nih, kayak misal kayak besurek tadi, yuk kita kencengin lagi yuk untuk batik nih biar semakin rame. Nah misal gitu ada nggak mungkin yang pengen diangkat dari budaya yang ada di Provinsi Bengkulu nih, atau mungkin apalagi ya, mungkin karena mungkin tabut karena banyak di publis lah ya. Tapi kalau ketika kita berbicara ke batik kan mungkin ketika kita harus memakainya dahulu nih biar kita bisa merasakan tuh, ada nggak yang pengen diangkat yang menurut kita nih underrated, semisal kayak aku yang bukan orang Bengkulu nih, tempoyak tuh apa sih, kalian harus ngerti nih ya gitu. Ada nggak mungkin yang pengen diangkat dari Abang Ayu nih? Boleh makanan kuliner, boleh atau mungkin sekedar oleh-olehnya atau mungkin dolnya apalagi kan. Nah misal kayak begitu ada nggak yang pengen diangkat untuk dari Abang Ayu nih?
2: Kalau selain dari batik besurek tadi ya bang, ada satu mungkin makanan khas ya dari kabupaten saya, Kabupaten Kaur bang. Salah satu makanan khasnya itu ada tripik, kerupuk dari bahan dasarnya itu gurita bang.
1: Dari gurita.
2: Jadi dari bahan yang nggak lumrah pada umumnya kan, keripik itu biasanya dari ikan atau dari
1: buah-buahan lah ya.
2: Kali ini dari gitu. Ya dari gurita, jadi bisa dikreasikan lagi. Mungkin kita bisa mengangkat keripik gurita ini terkenal di nasional kan. Mungkin dari situ bisa kita boomingkan lagi makanan daerah kita.
1: Tapi untuk di Provinsi Bengkulu sendiri sudah ramai keripik itu, keripik gurita, atau mungkin masih hanya di sebatas di Kaur aja?
2: Untuk saat ini sudah mulai sih bang, pelaku-pelaku pembuat kerupuk itu mulai mempromosikan,
1: sudah mulai menjamah lah ya untuk geser ke kabupaten dan provinsi lain kayak gitu ya. Mantep, baru denger aku untuk keripik gurita itu.
2: Kerupuk gurita.
1: Bentuknya kerupuk.
2: Kerupuk.
1: Kerupuk. Oke. Nah, jadi ada sana segalanya masih bekas tunggu untuk request untuk pertanyaannya mungkin bisa melalui YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau di line telepon 0736732194 atau di line WA 0811781644. Kita jeda dulu hari sana untuk beberapa ILM dan filler siang. Ika jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah risiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir.

BRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana masih sama Pak Kas ditemenin di siaran budaya belajar Sumba ya di sana yo. Masih Pak Kas tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan di sana yang pengen memantau di live kita atau mungkin pengen nengok Abang Ayu yang ganteng dan cantik iko untuk kasih pertanyaan atau mungkin sekedar menyapa. Masih Pak Kas tunggu di RRI Net Bengkulu dan juga di LINE WA 08 11 7816 544. Masih semangat Abang Ayu?
1: Masih.
0: Nah, Abang Ayu, nah kan kita nih putra kebudayaan nih. Nah, pastikan selalu jadi satu sama dengan pariwisata. Nah, pariwisata kok kan pasti menjadi satu. Nah, mungkin destinasi wisata yang berbalut budaya nih yang di Bengkulu nih, apa ada enggak yang bisa kita angkat dan juga bisa jadi estetik dan instagramable ya. Buat apalagi generasi muda pastikan senang nih. Jadi biasa pastikan budaya ini dibalut dengan agak sedikit modifikasi. Nah itu ada gak kira-kira menurut Abang Ayu nih? Atau mungkin malah Abang Ayu punya ide, semisal aku ingin menjadikan Bengkulu ini biar seru, Belunggu ini biar lebih ke Gen Z ini harus gimana? Nah kayak gitu, ada gak yang bisa dibagikan nih? Atau mungkin ngide lah gitu.
1: Kalau aku ada advokasi kemarin itu kak, namanya Seda Experience.
0: Seda Experience.
1: Ya. Nah di advokasi aku kemarin itu aku banyak juga foto-foto kayak foto-foto estetik gitu dan di upload di medsos tuh insight-nya lumayan gitu. Oh. Nah untuk advokasi aku ini tuh kan kemarin tuh waktu aku tanya sama teman-teman di PPKB juga, kalian tahu nggak sih apa itu gula aren? Tahu. Nah tapi kalian tahu nggak cara pembuatan gula aren itu gimana gitu? Nah terus juga aku tanya, kalau kalian tahu nggak kalau asal usul gula aren itu ada ceritanya gitu? Nah ada legendanya. Jadi kan. Maksudnya nyambung sama budayanya
0: kita korek dari dasarnya dari sejarahnya kayak gimana gula aren itu dibentuk terus sampai sekarang gula aren dimodifikasi di berbagai makanan kayak gitu.
1: Jadi aku tuh maunya kemarin di advokasi aku anak muda itu bukan cuma tahu tentang produknya gula aren itu dan kolang-kaling itu, tapi mereka juga bisa merasakan secara langsung gimana sih proses pembuatannya. Nah kemarin aku melaksanakan pembuatannya tuh di Curug di namanya Kampung Aren. Nah di sana tempatnya benar-benar vibes-nya bagus banget buat dapat foto-foto. Kalau teman-teman ada lihat di Instagram aku, itu boleh. Banyak juga yang bilang fotonya bagus gitu. Kayak benar-benar gadis desa gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik mau mencoba, kalian bisa datang langsung ke Kampung Aren di Kota Curug atau di Air Meles Atas tepatnya.
0: Air Meles
1: gitu.
0: Atas di Kota Curug. Yeah. Nah, mungkin kalau nih ada pendengar bisa belajar Sumba nih, ayo pengen ngerti dari Ayu nih sesi estetik dan serunya nih, bisa ceknya di mana yuk Instagramnya Ayu nih? Boleh dibagikan nggak?
1: Boleh. Nah. Kalian bisa lihat di Instagram aku namanya @putriaulias gitu.
0: @putriaulias. Yeah. Oke, nah bisa nengok di sana kegiatan kebudayaan seperti apa, apalagi tadi advokasinya Ayu tentang gula aren yang sedetail itulah ya. Oh, jadi mungkin nggak ingat Ayu. Ayu nanti menjadi tour guide untuk mengajak teman-teman ke sana mengenalkan untuk gula aren tuh, mungkin nggak?
1: Salah satu tujuan dari advokasi aku tuh salah satunya itu sebenarnya memang mengajak generasi muda untuk ke tempat itu langsung gitu. Jadi buat teman-teman mungkin di suatu kesempatan nanti jika kita pengen nih, ada beberapa orang yang pengen deh ngelihat gimana sih prosesnya karena di situ kan produksinya setiap hari. Betul. Jadi kita bisa langsung nyoba gitu. Apalagi waktu aku buat advokasi itu benar-benar aku ngelihat secara langsung dan juga orang-orang di Kampung Aren itu mereka benar-benar yang kayak ngasih tahu kita ini produknya gini, cara buatnya gini, ini produk jadinya gitu. Jadi enggak sekedar kita datang cuma foto-foto aja enggak. Jadi ada ibu-ibu yang ngasih taunya gitu.
0: Jadi warga lokal tuh juga mendukung salah satu advokasi inilah ya. Jadi mereka tuh juga pengen mengenalkan juga nih ini loh usaha usaha oleh-oleh asli khasnya Curug misalnya gitu.
1: Iya dan juga itu kan ada cerita legendanya ya, itu Hikayat Putri Sedar Putih. Nah mereka juga ceritain tuh. Jadi mereka bilang kayak Kon 6 ini ada ceritanya loh, kalian tahu nggak? Itu kan masuk ke budaya. Betul. Gitu ya kak. Gitu mereka, jadi mereka ceritain. Terus di bawahnya juga ada rumah adat khas Rejang, Umak Menowo itu. Nah di situ juga ada ibu-ibunya ngasih tahu ini loh. Hikayat Putri Sedar Putih ada bukunya, terus kayak alat-alat yang dahulu itu mereka jelasin semua. Jadi buat teman-teman kalau tertarik pengen kenal budaya lebih banyak, khususnya budaya Rejang, kalian bisa langsung datang ke Curug. Di situ benar-benar lengkap dan udah pasti Instagramable.
0: Itu yang penting nih kan untuk menarik teman-teman nih generasi muda nih kalau tidak estetik. Jadi kan soalnya mungkin pengenalan hanya sekedar budaya sih. Kalau untuk anak muda nih kan harus ditarik ke situ biar seru, biar pembawaannya lebih menarik. Kalau dari abang, ada mungkin abang yang bisa dibawa abang?
2: Mungkin kalau bicara tentang pariwisata itu kita bicara tentang tempat ya bang.
0: Asik, boleh. Apa tuh?
2: Kalau di Bengkulu atau di Kota Bengkulu ini yang terkenal tempat pariwisata yang berbalut dengan budaya itu ada Benteng Marlboro kan bang?
0: Benteng Marlboro.
2: Seperti yang pada orang umumnya itu mungkin cuma tahu kalau di Provinsi Bengkulu ini Benteng Marlboro kan bang? Yeah. Kalau mungkin abang juga baru tahu kalau di Bengkulu ini ada, kalau nggak salah ada 3 benteng peninggalan Inggris. Itu ada di Benteng Ana di Muko-Muko, terus ada Benteng Linau di Kaur. Jadi bukan hanya Benteng Marlborok di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ini ada benteng 3 itu tadi, Benteng Ana sama Benteng Linau di Kaur. Mungkin itu bisa kita angkat
0: lagi
2: supaya benteng-benteng itu kan peninggalan udah lama tuh bang. Jadi mungkin sudah kerusakan alamnya, kerusakan lingkungannya itu bisa kita jaga, bisa kita bangkitkan kembali supaya dia tetap lestari seperti itu.
0: Kesadaran masyarakatnya biar lebih paham lagi untuk melestarikan, apalagi peninggalan budaya-budaya ini sudah dari berdulu-dulunya dari senior-senior kita lah ya mungkin. Wah, mantap. Jadi benteng ada, dari kuliner ada ya. Mungkin sebagai putra-putri kebudayaan nih, pengennya nih ngerangkul anak muda nih nanti pengennya gimana nih? Apa ada gak program kerja andalan yang pengen diangkat lagi? Kayak tadi mungkin kalau di benteng semisal ada komunitas nih, baru tiba-tiba ada komunitas Bengkulu walking tour. Nah, mungkin kayak begitu kan. Kita jalan-jalan ke benteng, main-main di kota, atau mungkin sampai tadi kita ke Curug bisa keliling, tidak hanya wisata alamnya tapi ada wisata yang sampai ke sejarah seperti Gula Aren tadi. Ada gak yang bisa diangkat lagi itu? Menurut Abang Ayu nih.
1: Kalau dari teman-teman di PPKB sih ada salah satu teman kita juga, salah satu advokasinya itu tentang batik Diwo. Nah, batik kemarin Diwo. Ya di Kepahyang. Kemarin dia juga udah pernah bilang katanya nanti kita bakal tentuin waktu, kita harus datang langsung ke tempat membatik itu, kita belajar gitu kan berdasarkan advokasi dia gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Jadi bukan cuma kita-kita aja anak muda di PPKB, tapi kita juga ngajak teman-teman kita yang lain nih, kayak di kampus atau teman-teman medsos. Itulah gunanya tadi, apapun kegiatan yang kita lakukan tuh kita share. Siapa tahu ada yang kayak kepo kan, ini di mana fotonya, walaupun yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan awalnya itu cuman kayak foto estetiknya, tapi setidaknya kan kalau ketika mereka udah datang tuh mereka tahu gitu.
2: Kalau Adi sendiri sih bang, kemarin tuh sempat bikin advokasi juga, program juga sama seperti Aulia. Kalau Adi itu namanya Tradify bang.
0: Tradify.
2: Ya itu singkatan dari Traditional Simplify. Jadi Adi buat satu program itu penyederhanaan budaya. Kan sudah disebut tadi kalau budaya itu ada tarian, tradisi, kuliner, kemudian cagar budaya juga. Jadi Adi buat dalam bentuk peta bang.
0: Dalam bentuk peta.
2: Peta kebetulan. Adi ini mahasiswa geofisika itu sudah lumrah dengan pemetaan. Jadi Adi menggabungkan ilmu mahasiswa dengan budaya supaya lebih tertarik, menarik dilihat anak muda. Yang membedakan itu kalau peta itu kan bisa diakses secara offline. Secara mata. Tapi Adi gabungkan dengan teknologi, itu bisa diakses secara online. Jadi Adi bikin barcode di peta itu yang dia langsung diarahkan ke semacam web. Nah di web itu ada penjelasan-penjelasan mengenai narasi singkat dari budaya-budaya tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu lokasi-lokasi dari budaya itu. Mulai bisa jadi Benteng Linau tadi. Contohnya Benteng Linau tadi ada masukin juga di peta itu di mana lokasinya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu Benteng Linau itu di mana, bisa lewat peta Tradify tadi ya bang.
1: Siap dong, di mana?
0: Ya kita untuk nyarinya barcode-nya tuh di mana tuh bang?
2: Ya sama seperti Aulia tadi, aku memposting peta itu di akun Instagram.
0: Oh jadi kita ngecek Instagram Abang Adi, kita scan barcode itu, nanti sudah keluar beberapa cagar alam, kuliner, atau mungkin tradisi budaya yang ada itu nanti sudah lengkap dari penjelasan sampai alamat.
2: Iya, betul.
0: Oh, udah ada belum Bang Adi untuk mungkin contoh hasilnya yang di dalam web itu ada nggak? Budayanya mungkin foto atau videonya itu di situ ada?
2: Sudah ada, Bang.
0: Oh, sudah ada.
2: Sudah dipublish juga untuk petanya.
0: Sudah dipublish. Oh, berarti jadi untuk teman-teman PPKB nantinya berarti bakal tetap mencoba satu persatu apa yang sudah diadvokasi ini. Oh, mantap. Berarti sudah ready to share lah.
2: Iya,
0: udah siap. Jadi buat pendengar nanti yang pengen ngecek-ngecek bisa dicek IG-nya Bang Adi apa tadi?
2: Adi Bimantara.
0: Adi Bimantara, IG-nya Ayu Putri Aulias. Nah, jadi untuk pendengar nanti bisa ngecek ya adik sanak segalanya kalau pengen ngecek beberapa advokasi tentang budaya yang sudah dibikin biar makin seru, makin ramai, mendukung juga untuk BPKB ini biar semakin maju, semakin keren, ya kan? Nah, terus nih, misal ada yang ingin seperti Abang Ayu ini, boleh nggak di-spill caranya dari awal pendaftaran, kayak gitu? Ada nggak? Bisa nggak di-share ketika mungkin nanti tahun depan bakal ada, nah, kalau pengen bisa daftar di sini atau mungkin gimana atau mungkin dari perwakilan per daerah pasti nanti membuka pendaftaran kayak gitu. Ada tidak?
2: Kalau di BPKB itu kebetulan untuk pendaftaran itu kalau di Provinsi Bengkulu itu cuman ada Seluma yang pemilihan daerah, Bang.
0: Oh, yang pemilihan
2: jadi,
0: daerah di Seluma.
2: Untuk pemilihannya itu enggak per daerah tapi langsung ke putra-putri kebudayaan provinsi. Jadi setelah seleksi itu nanti bakalan mewakili daerah-daerah.
0: Oh, jadi yang penting ialah memang putra-putri aslinya Bengkulu.
2: Tapi kalau mahasiswa yang rantau dari luar Provinsi Bengkulu masih juga bisa.
0: Ya, masih masih bisa juga.
1: Nanti mereka bisa mewakili delegasi Kota Bengkulu gitu, atau nanti delegasi yang mungkin memang enggak ada di lisensinya gitu.
0: Oh, tidak ada anak aslinya, putra asli, putri aslinya. Oh. Terus kalau pengen ngecek info-info yang dari PPKB mungkin bisa di-share info dari Instagramnya apa atau TikToknya apa yang dari PPKB namanya?
1: Kalian bisa cek Instagram officialnya PPKB itu PP Kebudayaan.
2: PP Kebudayaan BKL.
1: Iya, BKL.
0: PP Kebudayaan BKL. Ngeceknya di Instagram lah ya. Nah, tadi kan kita sudah nih kemana-mana nih, sudah dari pendaftaran, sudah ngecek inovasi, udah ngecek keinginannya kayak gimana. Nah, sekarang kembali ke pengalaman pribadi Abang Ayu nih, suka dukanya nih, coba diceritakan gimana. Kemarin ada gak yang bikin aku, wah ini aku banget nih, tapi ada gak nih, duh kok rasanya berat ya, nah kayak gitu. Ada gak yang bisa dibagikan ke teman-teman Abang Ayu?
1: Kalau dari aku pribadi, karena ini pengalaman pertama ya Kak, jadi kayak benar-benar apa ya? Iya. Jadi pertama kali ikut PPKB langsung kayak aku nggak tahu apa-apa nih gitu, tapi udah tahu tujuan kita masuk ke sini yaitu bergerak di bidang kebudayaan gitu kan. Nah, untuk kayak basic knowledge tentang pageant yang kayak catwalk, terus speech gitu kan, itu harus dipelajari. Betul, karena kita dipelajari juga bukan orang pageant dari awalnya gitu. Jadi di situ untungnya masuk PPKB kita mendapatkan teman-teman, terus panitia dan kakak-kakak yang lainnya, ayu abang yang lainnya itu yang benar-benar suportif, mereka pengen bantu gitu. Jadi kita benar-benar waktu prakarantina diajarin catwalk, terus public speaking, iya, terus dan lain sebagainya gitu. Untuk suka dukanya mungkin itu sih, apalagi kalau kita sama teman-teman yang udah pageant sebelumnya, jadi kita ngerasa kayak
0: ngerasa kok ada perbedaan lah ya, tapi mereka yang sudah jago gitu.
1: Tapi enaknya mereka tetap nggak menganggap kita gimana-gimana, mereka kayak mau ngajarin juga gitu, yang benernya gini gitu.
0: Jadi saling support lah ya, walaupun kalian nih bersaing, tapi tetap saling support saling satu sama lain. Oh, kalau abang ada abang?
2: Kalau aku selama pemilihan kemarin itu menikmati aja sih prosesnya, Bang. Betul kata Aul juga, aku baru pertama kali juga ikut pageant ini, Bang. Karena jujur di awal sebelum pemilihan aku nggak tahu grooming itu kan kayak
1: penampilan
2: gitu, nggak tahu, nggak dibiasakan pakai apa, minyak rambut, pomade. Itu baru pertama di PPKB aku pakai pomade itu, jadi kayak kalian biasanya kan kucel, kusam kayak gitu. Yeah. Tapi masuk PPKB mulai ada sedikit perubahan. Kemudian juga belajar catwalk juga yang jalannya masih kaku, tapi tiba-tiba masuk pageant harus
0: seperti
2: punya wibawa jalan kayak gitu, Bang. Jadi enjoy aja sih selama Milan kemarin.
0: Apalagi cowok ini kan kadang-kadang memang seadanya kan rasanya itu yang penting ini udah oke lah. Tapi ketika masuk di PPKB ini sampai paling hal dasar grooming pun kita harus benahi lebih yang benar. Tapi kalau table manner gitu ada? Dapat enggak untuk
2: dapat juga
1: dapat table manner gitu yang benar gimana gitu. Layaknya as putra-putri gitu. Yes. Putra-putri.
0: Nah, mungkin dari Abang Ayu ini ada enggak nih mungkin kata yang paling pas buat mendeskripsikan kekayaan budayanya Bengkulu nih, ada enggak? Pengen apa misal Bengkulu luar biasa atau Bengkulu harus kita lestarikan. Nah, gitu. Ada enggak mungkin yang Abang Ayu ini dari dulu pengen banget dikeluarin tapi mungkin hanya disimpulkan dengan beberapa kata nih, deskripsinya budaya Bengkulu.
2: Mungkin ada sih pesan kayak gitu, Abang, ajakkan.
0: Ah, kalau pesan lebih bagus. Jadi boleh dikemas dengan pesan, ya boleh dibagikan, Bang.
2: Jadi mungkin untuk teman-teman generasi muda seperti kami itu jangan pernah merasa kalau budaya itu kuno atau tidak terjamahkan teknologi. Jadi alangkah baiknya dengan adanya teknologi ini kita memanfaatkan supaya budaya kita itu tetap lestari. Karena budaya ini secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri. Karena budaya itu kan berasal dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di masa lalu oleh orang-orang tua kita. Betul. Jadi dengan kita mengenal budaya itu secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri tentunya, kan, Bang? Mungkin itu sih. Lebih kejaga lagi supaya lebih lestari.
0: Lestarikan lagi sebagai generasi muda, jangan juga untuk ya ngeskip lah itunya. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena kalau bukan kita siapa lagi, kan kayak begitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, nah tadi kan sudah pesan nih, closing statement aja deh. Satu lagi, closing statement dulu. Walaupun masih kita menit 52, habis ini kita seru-seruan aja. Closing statement mungkin dari PPKP yang ingin disampaikan atau dari Abang Ayu yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan di Belajar Sumba. Contoh kalau apa yang ingin sampaikan ke teman-teman ini adalah ingin di bagian untuk silakan melestarikan budaya atau mungkin ayo adik sana kita gerakkan semuanya. Nah, kayak gitu. Ada enggak yang boleh ingin disampaikan ini? Closing statement aja coba.
1: Mungkin kayak kata-kata apa ya, gaul boleh.
0: Boleh, kata-kata hari ini.
1: Gaul boleh tapi budaya tetap nomor satu gitu. Walaupun boleh. Kita udah perkembangan zamannya udah pesat, tapi budaya lalu tidak boleh dilupakan.
0: Tidak boleh dilupakan. Wes, mantap sekali. Jadi itu nanti adik sana yuk pendengar Belajar Sumba. Jadi dengan dua narasumber ada Abang Adiran juga untuk Ayu Aulia ini yang siang ini sudah menyempatkan, ya kan. Nah, mungkin seru-seruan aja nih kita nih. Kalau pengen kan mengenalkan budaya Bengkulu tadi yang dari Abang Adi udah nih pakai makanan, ya kan. Nah, kalau ada yang temen dari luar Bengkulu kita masuk ke sini. Tempat atau makanan yang wajib mereka pertama kali cobain. Apa tuh?
1: Kalau menurut sih khas Rejang yaitu lemah.
0: Lemah. Lemah itu boleh deskripsikan apa seperti apa?
1: Sebelumnya Abang sendiri udah pernah nyobain lemah belum?
0: Kebetulan belum. Saya di sini belum merasakan apa-apa.
1: Kalau menurut aku ya Bengkulu itu identik dengan lemah, dengan makanan lemah, khususnya daerah Rejang Lebong. Nah, lemah itu merupakan hasil fermentasi dari bambu muda, yang dilakukan yang difermentasi setelah menggunakan ikan. Nah, ini nanti dimasaknya kayak dimasak biasa sih pakai cabai gitu. Nah, ini tuh makannya udah turun temurun gitu dari dahulu. Nah, asal muasalnya juga karena masyarakat zaman dahulu kan benar-benar minim apa ya ibaratnya minim bahan pakan gitu, bahan makanan. Jadi mereka memanfaatkan makanan yang ada di sekitar mereka, itu dari alam. Nah, timbullah mengambil bambu yang muda ini tadi. Bambu jadi difermentasi menggunakan ikan dan jadilah makanan khas Rejang, yaitu lemang. Iya, biasanya ini selalu ada di setiap acara-acara kayak kondangan gitu, terus acara-acara adat juga biasanya ada.
0: Ada.
1: Oh. Ya, tapi belum klop rasanya kalau udah di Bengkulu atau udah memasuki Rejang Lebong tapi belum makan lemang. Oh. Harus dicoba.
0: Harus dicoba. Iya. Kapan-kapan boleh nih lah kalau lemang ini, karena kalau di sini kan paling baitat itulah ya, kemarin sempat nyobain. Mungkin orang-orang ini lemang ya. Beda lagi kan sama lemang itu.
1: Beda lagi.
0: Iya. Ya. Pada juga nyaranin lemang tapai itu katanya enak. Wes, kalau dari Abang Adi ada nggak Abang Adi?
2: Kalau dari Ayu Aulia udah jelasin tentang makanan. Kalau aku lebih ke tradisi yang harus diikutin sih Bang. Kalau dari luar Bengkulu itu balik lagi ke daerahku ya Bang, ke Kaur itu ada satu tradisi itu unik sekali kalau menurut aku Bang.
0: Apa tuh?
2: Jadi setiap satu Syawal, setiap saat habis kita puasa Ramadan. Bukan satu Syawal dah. Abis lebaran, pokoknya mau lebaran, lebaran pertama kayak gitu Bang.
0: Hari pertama lebaran
2: Jadi malamnya itu sebelum hari lebaran itu bakalan ada kayak pawai, iring-iringan. Itu kan biasanya di siang hari kan Bang. Tapi itu dilakukan di malam hari. Malam hari ketika orang takbiran. Bedanya itu di satu daerah itu, di satu tempat di Kabupaten Kaur itu ada tiga dusun itu mengadakan pawai di malam hari dengan menggunakan pakaian perempuan, padahal itu laki-laki Bang. Itu namanya sesitian kalau di Kaur.
0: Sesitian.
2: Jadi pemuda-pemuda Kaur yang masih lajang, yang masih bujangan itu didandani seperti wanita, dipakaikan wig, didandanin. Nah, jadi hal yang unik itu membuat kami masyarakat Kaur muda-muda yang jauh dari daerah yang tiga dusun itu tadi itu tertarik pada malam takbiran itu kesana berbondong-bondong. Jadi bukan hanya orang desa itu saja yang menjalani pawai itu, tapi orang-orang dari luar daerahnya itu juga ikut pawai. Kemudian di siang harinya itu ada lagi, masih satu daerah yang sama itu siangnya itu mereka mengadakan sengkual Bang.
0: Apa itu?
2: Nah, sengkual ini tidak jauh beda dengan kalau di Lampung itu kan ada sengkura kalau nggak salah.
0: Sengkura.
2: Itu tuh kayak orang juga itu didandani seperti pakai ijuk nao, pohon nao yang
0: pohon enau
2: yang warna hitam seperti rambut itu. Jadi seluruh badannya ditutupin. Pawai juga tapi di siang hari.
0: Oh, yang itu yang di siang hari. Tapi itu hanya ada di takbiran itu, hari terakhir lebaran itulah, hari terakhir puasa itulah ya. Oh, seru ya sampai sana. Jadi banyak yang memang menantikan untuk sesi itu ya. Jadi anggapannya setahun sekali lah.
2: Iya, setahun sekali. Anak-anak mudanya itu sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan itu, Bang.
0: Sudah ramaikah itu atau sudah diangkat di medsos sudah ramai? Mungkin
2: sudah mulai sih Bang.
0: Sudah mulai.
2: Mungkin pemerintah lebih meng-up lagi, membantu orang-orang desa di sana untuk kembali mengenalkan supaya ya menjadi pusat pariwisata juga kan. Selain Kabupaten Kaur itu ada wisata pantainya. Mungkin dengan adanya tradisi yang unik itu menambah wisatawan datang ke Kaur.
0: Datang ke Kaur. Wah, baru dengar, seru juga sih kalau sampai perayaan seseru dan seramai itu kan. Karena kan anak muda ini kadang kan malas-malasan, mager-mageran. Ya maunya cuma sekedar lihat aja, tapi tidak mau melaksanakan, misal kayak gitu. Tapi kesadaran untuk anak muda di sana sudah sangat tinggi lah ya. Sampai kayak begitu pun mereka aja mau nih, pengen. Nah, terus terakhir, pengen gak sih gak salah satu mungkin konten kreator atau mungkin artis atau mungkin presiden nih diajak ke sini buat dikenalin hal-hal yang seperti tadi itu. Ada beberapa yang makanan, ada yang budaya gitu. Siapa yang menurut Abang Ayu nih yang pengen dibawa ke sini biar meramaikan tuh? Ada enggak? Misal, kalau sudah makanan, nih Carlos nih ke sini nih, harus nih, nah kayak gitu. Ada enggak? Yang mungkin idolanya Abang Ayu nih, ini kalau artisnya datang ke sini nih yang bisa membantu kita. Contoh kayak gitu BPKB, biar semakin ramai dan budaya kita semakin tradisi. Ada gak? Mungkin artis atau mungkin konten kreator atau mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga boleh. Siapa tahu kan Bapak Helmi mungkin kan. Bapak Helmi, tolonglah kita melihat dengan yang budaya yang satu tahun sekali ini ya, kayak gitu. Ada gak yang pengen dibawa untuk sampai ke sedalam itu, untuk biar mereka lebih melihat secara langsung?
1: mungkin lebih ke dari pemerintah daerah kita dulu nggak sih Bang? Betul. Sebelum kita mengajak orang lain, lebih baik kita mengajak masyarakat atau pemerintah daerah kita terlebih dahulu untuk mengenal kembali budaya-budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena kan dengan mereka mengenal kembali, mereka kayak tahu, kayaknya ini menarik untuk diperkenalkan ke masyarakat. Gitu. Bisa didukung nanti untuk misal diadakan acara apa gitu.
0: Asik.
1: Iya.
0: Abang ada?
2: Mungkin langsung ke Bapak Menteri Kebudayaan sih.
0: Wes, keren.
2: Bapak Fadlizon sih.
0: Langsung ya. A1 nih.
2: Ya, langsung supaya kan kalau udah pusatnya itu pasti satse tuh.
0: Betul.
2: Bisa lebih bangkit lagi.
0: Ya, tolong Bapak ya nanti didengarkan untuk saran ini biar budaya Bengkulu ini semakin terangkat, semakin lestari lagi, semakin banyak wisatawan datang ke Bengkulu kan. Karena mungkin tahunya cuma sekedar ke pantai doang. Mm-hmm. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Abang Ayu sudah mampir di Perumpat, sudah mau ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, ilmu untuk kita segalanya. Jadi terima kasih juga untuk para pendengar di Siaran Budaya Belajar Sumba yang telah mengikuti untuk siaran ini edisi 8 Agustus 2026. Jadi saya Bagas Adi Santoso dan juga ada Abang Adi Bimantara dan juga Ayu Putri Aulia Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 14. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Panitia TIF 2026, Levita Supit Ginting, ini mengatakan ada belasan negara yang ikut meramaikan temohon International Flower Festival atau TIFF 2026 di Kota Temohon, Sulawesi Utara. Ia menyebutkan perwakilan 13 negara tersebut diantaranya Bosnia, Kepulauan Solomon, Kazakhstan, Polandia, Kuba, Korea Selatan, Filipina, dan Ethiopia. TIFF 2026 dijadwalkan berlangsung selama 6 hari, 7 hingga 12 Agustus 2026, dengan menghadirkan rangkaian kegiatan yang menggabungkan pariwisata, flokikultura, perdagangan, investasi, olahraga, budaya, hingga promosi ekonomi kreatif daerah. Dan tahun ini TIFF mengusung tema Kolaborasi of Spirit. Tema tersebut menggambarkan semangat kolaborasi dan memperkuat kemitraan, merayakan keragaman budaya, sekaligus memperluas promosi Temohon sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan pusat flokikultura di Indonesia. Gubernur Sulut Julius Silvanus ini mengajak masyarakat Indonesia dan wisatawan mancanegara untuk datang menyaksikan TIFF 2026 yang akan digelar di Kota Temohon.

Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Todin ke Provinsi Papua Barat ini memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang berdomisili di 7 kampung terpencil, Distrik Isim, Kabupaten Manokwari Selatan ataupun Mensel. Dan Kepala Seksi Pelayanan Primer Dinkes Papua Barat, Dr. Siti R. Saifuddin ini di Manokwari juga mengatakan, program kesehatan bergerak yang menjangkau masyarakat kampung terpencil berlangsung pada 2 hingga 5 Agustus 2026. Menurutnya program tersebut bertujuan menghadirkan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat pedalaman yang selama ini terkendala kondisi geografis dan transportasi menuju fasilitas kesehatan. Program juga menyertakan sejumlah tenaga dokter spesialis diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menekan resiko komplikasi. Demikian Wasya pukul 14, Molkutu Ngadewasya selanjutnya.

0: diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
1: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

88.5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julita Pustika ya di siang hari ini. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang punya hobi naik gunung gitu ya, pasti tahu dong kalau ternyata ngedaki itu bukan cuma sampai puncak gitu ya. Tapi tentu ada satu hal penting, yaitu berangkat dan pulang dengan selamat. Nah, Minam Wagi mungkin yang lagi hobi naik gunung ini ya, kini ada kabar yang juga perlu turut menjadi perhatiannya untuk para pendaki, di mana telah terjadi kebakaran di kawasan Gunung Gede Pangrango yang sementara ini untuk pendakiannya ditutup. Jadi untuk Minam Wagi mungkin yang udah ada rencana gitu ya untuk naik gunung di akhir bulan nanti, mungkin sepatu makelirnya simpen dulu ya, jangan sampai ngedaki nih karena berbahaya banget. Dan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut ini bergerak cepat menanggulangi kebakaran lahan di alun-alun barat Surya Kencana, kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sebelum merembet lebih jauh di kawasan hutan. Dan dalam keterangan yang diterima, Kepala melalui Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Satdadanur Adi Rahmanta, ini menyampaikan upaya pemadaman dimulai dari hari Kamis 6 Agustus dan sebagai langkah antisipasi pihaknya menutup sementara seluruh jalur pendakian TNGGP mulai tanggal 7 hingga 11 Agustus. Dan ini juga menjelaskan bahwa kebakaran tersebut ini diketahui setelah laporan awal diterima oleh Resor PTN Wilayah Gunung Pati pada pukul 15 hingga 15 WIB dari masyarakat pengelola base camp. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, ini personel Kemenhut bersama masyarakat mitra Polhut dan para relawan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sedada ini mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, area yang berdampak kebakaran yang diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Dan kebakaran terutama ini membakar hamparan rumput kering dan sebagian kecil vegetasi berkayu pada radius sekitar 5 meter dari kawasan Sabana Edelweiss menuju arah hutan. Dan meskipun api ini telah berhasil dipadamkan, Kemenhut tetap mengambil langkah pencegahan untuk memastikan kawasan benar-benar aman sekaligus melindungi keselamatan pendaki dan masyarakat. Dan penutupan sementara seluruh jalur pendakian TNGGP ini juga dilakukan untuk mengefektifkan proses pemulihan kawasan pasca kebakaran. Dan Minam Wagi semoga kawasan ya di Gunung Gede Pangrango ini segera ditanangi dengan kondisi kembali aman. Dan untuk para pendaki gitu ya, karena jalurnya sedang ditutup gitu, jadi jangan dipaksain ya, gunungnya gak akan kemana-mana gitu, jadi kesempatan ngedaki itu masih ada. Yang penting tunggu dulu sampai kondisinya benar-benar aman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Weh, satu tangga nesta. Jak nambi gawin makai kawai baru. Tenno makai kawai baru mana? Anak keliak mana nambi pagi sekul kas ngerapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Cak ipa ipa ni duit. Dang duit ngahon nana ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
2: Allah kani yang ngedengis koniku juga keji susi. Taku pewe bangok mana nya kacau ngicik ku tetangga. Hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta susi.
1: Ya apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok kau, nyak sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang, kima jangan kredit. Atau dendeng, ya jangan ngahun, dendeng nesa. Jadi apa ni duit mana?
2: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang, rugi kau doni niku. Hadue, tok kau hokek mau iri, jema hokek ni jema. Mak usah niku iri we hokek mau nesa. Mulane rugi mau mengedok lajuan, kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga, ngicik ku tetangga, uli kau kiri kau kayak mana sasusi, kaduta lagi.
1: Alah kaduta haman peniku Medi, baca kayak uyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun, mau usah niku ngurus konya. Hadu haman taniku, tak kunduk nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini. Dan Minamogi ini ada informasi bahwa 4 pesilat Lampung ini mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi nasional atau Seleknas untuk menghadapi World Pencak Silat Championship ke-21 dan Junior World Pencak Silat Championship ke-6. Seleknas ini dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 31 Agustus 2026 di Padepokan Pencaksilat Indonesia Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Dan kejuaraan dunia tersebut ini akan digelar pada 20 hingga 30 November 2026 di Tashkent, Uzbekistan. Dan keempat atlet yang didampingi oleh Ahya Mulia Bakti di kelas D Putra, Muhammad Wildan E di kelas E, dan Rizky Angel Pinata ini di kelas A Putri, serta Salsa Bila Novia Saputri di kelas Under A Putri Junior. Dan pemanggilan tersebut ini berdasarkan surat edaran dari PB IPSI tertanggal 6 Agustus 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri. Dan Sekretaris IPSI Lampung Ria Gusria ini juga mengatakan pemanggilan keempat atlet merupakan hasil dari prestasi yang mereka raih sepanjang 2024 hingga 2025.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwangi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Minamwangi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena selain ini akan Anda yang cantik solehah ya, hari ini Amalia yang akan menemani Minamwangi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Bina Magi dimanapun Bina Magi berada, kembali kami hadirkan Wacha pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atlet Sambo Lampung Risma Sherly mengaku memilih menekuni cabang olahraga Sambo karena mampu membentuk mental, kedisiplinan sekaligus menjadi jalan meraih prestasi. Risma mengatakan dirinya mulai mengenal Sambo pada 2022 melalui sebuah klub, dan pada tahun yang sama ia langsung menjalani debut pertandingan di ajang pekan olahraga provinsi. Perjalanan prestasinya terus berkembang. Pada kejuaraan Gubernur Cup Sumatera Selatan, Risma berhasil meraih juara ketiga. Meski demikian, ia mengakui tidak semua kompetisi berakhir sesuai harapan. Ia pernah mengalami kegagalan meraih medali meski telah menjalani aktivitas latihan secara maksimal. Pelatihan tersebut menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan kemampuan dan tidak mudah menyerah. Beralih ke informasi selanjutnya, tim gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran lahan seluas 30 hektar di kawasan Meletan Sembalun di kawasan kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani NTB, Aste Kita Ardi, ini mengatakan tiga titik api terdeteksi di kawasan Maletan Resor Sembalun pada Jumat 7 Agustus. Dan setelah petugas Balai TNGR menerima laporan dari masyarakat, tim gabungan segera melakukan pengendalian untuk mengantisipasi api yang sempat berkembang dan meluas. Dan ia mengatakan meskipun api dapat dikendalikan dan tidak terlihat adanya api, pemantauan dan tahap pembersihan serta pendinginan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Ia juga mengimbau kepada masyarakat atau wisatawan yang melakukan pendakian di kawasan untuk sama-sama menjaga kawasan Gunung Rinjani atau tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan. Demikian Wacha pukul 15, Maluku Tunggadi Wacha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat Debi Minat Muakhi, dimana saja berada ya. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, Amalia menemani Minat Muakhi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini Amalia menemani Minat Muakhi di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Minat Muakhi? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kalau seandainya lagi kurang enak badan gitu ya, semoga lekas sembuh ya. Dan hari ini akhir pekan gitu, mau keluar tapi panas gitu ya. Tapi kalau seandainya di dalam rumah aja kok kayaknya bosen gitu ya, pengennya keluar tapi cuacanya panas, ya udah dengerin Pro 4 aja gitu ya, dengan lagu-lagu dangdut ya kan, kita bergoyang, goyang di kamar aja. Iya, Minat Muakhi yang ingin bergabung boleh ya. Amalia buka line telepon di 0721255112 ataupun juga di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabah Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Oh, panas ya, mawat ya, Bang di Bisan.
1: Woi, panas semua.
0: Amalia ge, ya Allah, masyaallah, masyaallah. Aduh, ya udah dangdutan aja ya, Bang ya. Lagunya ini ada Prasangka dari Ine Cynthia, ada Mr. Mahmud, ada Sarmila. Sarmila aja. Oke deh.
1: Bunda Rosy Kabaya. Semoga sehat. Alhamdulillah ada buat kembar. Nanti di Sungsem, nih di Wekanje, dan dalam bal Kepulauan, di Diam Kesuaran. Kesuaran untuk di Cendil Bukit Selatan, di Bukit Selatan.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Senen ya. Jadi penelpon pertama Amalia di Pro Dangdut sore hari ini. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana? Iya pun.
2: Dari Mr. Mahmud.
0: Mr. Mahmud ya, boleh.
2: Apin bolo-bolo. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nah, baik.
2: Sehat Bang Senen ya. Semangat Bang Senen. Jangan lupa mangan Bang Soe, mangan. Makan. Ya, semangat Bang Senen. Lagunya Mr. Mahmud.
0: Iya.
2: Alias Mr. Apin Bolo-Bolo.
0: Asik.
2: Alhamdulillah jaya di sehat iya. Dan rohani panjang berbanyak rezeki.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan cepat naik haji. Sekarang dulu sekursi jadi penyiar RRI. Menghitung jaring tak ada 20 biji. Sekarang hidup sendiri. Yang penting jangan jangan lupa mandi. Makan nasi, makan roti.
0: Minum kopi.
2: Dan cantik sekali.
0: Kang Apin sama, bisa aja deh.
2: Sama Bapak Peri Widodo ya, sama ibu ya. Bang Peri Nuryadi, Bang Medi Irawan, Bang Leonardo ya. Sama Mbak Cita ya, Mbak Jara, Mbak Nomi, sama Mbak Anakaris, Mbak Bang Reja, sama Pak Nurul dan Susi ya, saya selalu ya. Pro 1, Pro 2, SP Kanan dan Pro 4, saya selalu ya.
0: Iya.
2: Sama itu ya tadi Bang Senen ya, sama Mama Dila ya, sama Bang Jomblo, sama Mbak Darmi Sakura-Kura Ninja, sama itu. Apa Bang Ham ya?
0: Yeah.
2: Mbak ini Kemiling, Mbak Bang Nurdin ya, Bang Entok, Bang Panji, Bunda Samba, Guru Hidupnya Selamat Debi, Bunda Samba, ya, itu Mbok Putri ya, sama Udo ya, sama Mbak Irma Gunter, Bang Armansyah ya, sama Bang Sultan Sebuah, Dato Rapal, Adang Pilihan, sama Dato Rapal, sama itu ya, siapa? Bang Pendi ya, sama yang di Gunung Batu ya, saya selalu Kang Irin, ya saya selalu ya, sama yang di Jambi sana siapa? Mbak?
0: Pak Hamzah Yusuf.
2: Pak Hamzah Yusuf ya, saya selalu ya. Sama Bunda Sejaga Baya, Bunda Sekedamaya, sama Bang Gali. Sama di sini ya, Nabila ya.
0: Iya.
2: Sama Asidi ya, Asidi, Abang Buyung, Pak Amin saya selalu ya. Nah, sama itu Neng Sarinatar, Mbak Lidia Pasar, Riko ya, Bang Awi sama Abah Sagudamol, sama Panda Ketiman ya, sama Pak Rim.
0: Oke.
2: Unyin-unyin selalu lah.
0: Iya.
2: Pokoknya yang biasa. Oh iya, Pak Trimo lupa. Pak Trimo, Mbak Degarman ya, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Husairi sama Bang Mbak Suryati ya. Untuk semuanya di wilayah kanan selalu ya.
0: Oke.
2: Spesialnya biasa buat BDFA yang tersayang, I love you ucapannya.
0: Asik.
2: Kalau Mbak Amelia, dalam komat kamit aja ya. Membaca mantra.
0: Ya Allah.
2: Ya, jiwa dan raga. Banyak harta ya.
0: Amin.
2: Makasih disayang sama orang yang tercinta.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Ya Rabbal
0: Alamin.
2: Al-Fatihah. Makasih ya.
0: Iya, Bang Apin.
2: Selamat berada di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Kang Apin yang ada di Candipuro ya. Sudah telepon juga di 255112. Kemudian ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, isinan di kanan, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya isinan Munir?
3: Ya, alhamdulillah sehat saja.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun kadal mudanya sudah berlalu, tapi masih ada lah kisah-kisah
0: ya. Masih ini, kok.
3: Amalia ya?
0: Iya, benar.
3: Iya, Amalia ya, selamat siang.
0: Semoga
3: sehat lalu.
0: Amin.
3: Ya, berapa hari lagi kita akan memperingatkan hari kemerdekaan kita ya. Ke-81. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini gitu ya.
0: Amin.
3: Nah, kemudian salam-salamnya untuk yang ada di Kemiling ya. Pantopan dan sebuah Mbak Julita Minan Jarwo kemudian Nona Alpin ya, yang masukin mata di Bang Alpin itu mah ya. Yang baru masukkan tadi ya.
0: Iya betul Kang Alpin ya.
3: Maafin ya, selamat, semoga sehat selalu dari Jinan Munir yang ada di Waikan ya. Kemudian nah yang ada di Waikan di Sajintat ya, amin. Kemudian Medi, kemudian semuanya deh yang ada di Perbat Benda Kampung, sehat selalu.
0: Iya.
3: Nah, kemudian untuk yang ada di Waikanan Bang Darman, kemudian bagaimana apa itu bos kita Abdullah belum masuk?
0: Belum.
3: Ya itu masih kurang apa seragamnya terlebih belum masuk. Ya, sama ada Bang Abdullah. Kayaknya agak belakang Bang Abdullah. Biasanya perdana biasanya itu kan.
0: Biasa
3: yang ada di kanan ya, mungkin lalu yang ada di Kotimur ke selatan mungkin juga dalam dari Sidang Munir yang ada di Waikanan semoga selalu.
0: Iya.
3: Mbaknya ya, terima kasih waktunya. Kalau ada Mbak ini minta lagunya untuk apalagi Mansur S, kalau ada ya.
0: Untuk apalagi ya. Oke deh, nanti ditunggu aja ya.
3: Makasih untuk Mbak Mbaknya.
0: Iya.
3: Selalu sehat selalu dengan keluarganya.
0: Iya.
3: Tapi pun perempat Bandar Lampung udah untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk isinan Munir. Saya Kadu gabung Munih ya di Prodangdut untuk edisi hari ini. Ada siapa lagi ini? Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Lek Trimo isinan Lek Trimo Munir ini di Waikanan.
0: Lek Trimo di Waikanan. Ya, oke, gimana kabarnya?
4: Ya.
0: Kabarnya gimana?
4: Baik.
0: Panas nggak di sana?
4: Oh, panas sekali Mbak di Waikanan ini.
0: Iya sama di sini juga nih.
4: Iya sama ya. Aku request lagu dari Maggie Z bisa Mbak ya?
0: Maggie Z-nya yang ada di sini berakhir pula. Enggak apa-apa.
4: Yang selain itu apa aja?
0: Maggie Z-nya yang disiapinnya itu berakhir pula.
4: Oh, ya Maggie Z aja enggak apa-apa, Mbak.
0: Maggie Z ya. Oke deh.
4: Salam spesialnya buat Pak Munir tadi, Pak Ramli, Pak Pati, Pak Senen, Pak Dipadaratu, sama sopan untuk semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Le Trimo ya yang udah gabung ya di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Kita beranjak ke WhatsApp dulu ya. Minak Muaki, ada Uwa Putri nih ya yang udah kirim pesan melalui WhatsApp Rompat. Ada mau kirim-kirim salam katanya gitu ya, untuk Edo, Topan, Bajarwo, Datu Ati, Nurdin, Apin Bolo-Bolo. Terus ada juga Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, ada juga Ibu Ros, ada Nabila, Henny Pulpa, dan Seunyi ini saya lagi monitor. Salam Angkon, Kemuakian, Anjawo, dan Udo di Wehali. Makasih, makasih Muni, Uwo Kahut. Iya, ada Wo Putri, terus ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Ramli, Mbak Amelia.
0: Oke, Pak Ramli, gimana kabarnya, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
5: Amin. Harus sehat selalu, Mbak.
0: Betul.
5: Lagunya apa itu yang bagus kira-kira?
0: Lagunya yang mau diputar ada Sarmila, ada Mr. Mahmud, ada Untuk Apa Lagi, terus ada Berakhir Pula.
5: Mr. Mahmud aja lah.
0: Mr. Mahmud aja ya. Oke.
5: Selamat juga selamat jebi. Ada Wah Putri jamaah udonnya selamat jebi, ada ada Edo, ada Topan ya. Ada Mbak Jarwo. Ada Yatima, Bang Irin ya. Ada Bang Pendi juga. Ada Bang Yusuf juga di Jambi ya.
0: Iya.
5: Ada siapa lagi kira-kira ini? Ada Bang Darman ya di Waikanan ya. Ada siapa lagi? Ada Mbak Nai, ada Eni ya, selamat di buat si muanya aja.
0: Oke,
5: amin. Panjang umur.
0: Amin.
5: Banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
5: Dilancarkan segala urusan jamaah miliannya.
0: Iya.
5: Makasih atas waktunya.
0: Iya.
5: Dari Prompat, Warabu Assalamualaikum.
0: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramli ya yang ada di Waikanan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bu.
0: Nah ini dia yang ditunggu-tunggu tadi kan. Sama banyak orang tadi. Siapa ya? Isinan Munir kalau gak salah tadi yang nanya.
6: Nanya gimana Bu?
0: Iya, Bang Abdullah udah masukkan belum? Gitu.
6: Alhamdulillah Bu, belum Pak Munir lagi anu, lagi pasang kuda-kuda biar ganteng. Belum Pak Munir, lagi ngaca dulu. Kak, gua mau sama Ibu Amalia ini kalau orangnya harus super ganteng. Kalau nggak ganteng nanti ya nggak pede lah ngomong sama Ibu Amalia.
0: Gitu ya?
6: Iya.
0: Oh, jadi harus ganteng dulu gitu.
6: Iya, harus ganteng dulu. Jadi baru ngomong sama Bu Amalia.
0: Oh gitu, berarti semuanya ganteng dong.
6: Ya, sisiran terutama kan. Sisiran kayak kan.
0: Sisiran nggak bisa lihat juga sih Bang.
6: Ya, nggak usah dilihat, lo berasanya aja. Kalau cuma dilihat, cuma sekilas.
0: Oh gitu ya, oke deh.
6: Berhubung mengingat waktu menjelang asar untuk Prompat dan Waikanan, aku request boleh Bu ya?
0: Request apa?
6: Dari itu ya, apa namanya?
0: Gak ada itu.
6: Dari Rana Rani yang mengapa? Ibu ini bikin aku beriogi.
0: Aduh.
6: Rana Rani yang mengapa?
0: Ya kenapa emang?
6: Ya gak tahu, itu judulnya yang mengapa.
0: Ha ha ha ha ha. judulnya Oke, siap.
6: Buat ibu ya, buat kawan-kawan yang belum disapa bukan nggak mau ya, karena ini menjelang asar untuk perempuan dan perempuan. Perempuan budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya, Rana Rani yang judulnya Mengapa Sabaran ya. Minak muakhi, kita akan dengarkan azan asar, kumandang azan asar di pukul 15:28 waktu Indonesia Barat ya. Setelah azan asar nanti insyaallah lagu-lagu yang di request sama Minak Muahi ini akan Amalia putarkan. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Mena Muari RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 ya. Dan RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ini ada berbagai macam rangkaian kegiatan ya, mulai dari bazar UMKM, kemudian ada seminar UMKM, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, ada senam bersama, ada juga lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Acaranya akan dimulai pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung ya. Jadi untuk Minak Muahi diingat ya, tanggal 2 sampai tanggal 8 September Minak Muahi bisa datang ke RRI Bandar Lampung untuk meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0822 763 46 047 ataupun juga Medi di 0813 6908 3001.

0: Nah, gak api mone. Api-api lah sinya gamulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak nebeng penyamaniku. Sehingga mipasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggal kali pasak. Mak meke kodo hutang mau mak kebayah.
1: Ya Allah. Aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Yuh benoh kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji kan bulan hadap. Ini kan makung kok bulan hadap lah, Met.
0: Ya kado dapok gawok. Tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm. Lainnya nanya beng jamaniku. Pakasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, hadu tak lagi met maaf api-api lagi pak pada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawam api-api.
0: Ya penyana mo kang layan nenek moyang kama dikeni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liu layan umumnya masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni nih? Hadu tak lagi terabas kaya warna pada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pihak layan ah.
1: Hadu tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ku polisi. Hadu tak lagi pokok nenyak nebek takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jakin niku nebengnya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetangga siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina, mewakili pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di Kota Bandar Lampung masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pasokan bahan pokok di pasar tradisional tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga terlihat pada beberapa komoditas hortikultura, terutama cabai merah dan cabai rawit. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Di tingkat pedagang, aktivitas jual-beli masih berlangsung normal. Pasokan dari daerah pemasok juga terus berdatangan sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasar.

Kota Tangerang, Banten menggelar gerakan pembagian bendera merah putih kepada warga sebagai bagian dari kampanye menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Kesbangpol Kota Tangerang mengatakan kegiatan ini dilaksanakan seluruh organisasi perangkat daerah sesuai arahan Kemendagri dan surat edaran Wali Kota Tangerang. Pembagian dilakukan kepada warga dan pengguna jalan sebagai simbol ajakan untuk mengibarkan merah putih selama bulan kemerdekaan. Ia berharap pembagian bendera mampu menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus mengajak masyarakat memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan memasang bendera merah putih di rumah, lingkungan maupun tempat usaha. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Tro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Terima kasih Minak Muahi, masih bersama program 4 RRI Bandar Lampung ya. Masih di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 Minak Muahi ya. Cuaca di luaran ini makin terik mataharinya, walaupun udah sore gitu ya, tapi makin kerasa gitu panasnya, gerahnya gitu ya. Ya udah, kalau seandainya Minak Muahi itu mager gitu ya, mau keluar rumah, ya udah dengerin aja program 4 gitu ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdutnya ini bisa menghibur dan juga menemani suasana sore Minak Muahi di rumah Minak Muahi, ataupun juga di mana saja berada ya. Atau barangkali yang sekarang ini lagi punya misi gitu ya, untuk sehat gitu kan, dengan rajin olahraga gitu kan. Nah, mudah-mudahan sambil dengerin lagu-lagu dangdut ya, ini bisa apa ya, bisa buat semangat gitu ya untuk hidup sehat. Karena ya itu tadi ya Minak Muahi, kalau seandainya kita mau hidup sehat, jangan nunggu jangan nunggu sakit dulu gitu kan, baru kita mau menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Mulai dari sekarang, mulai dari usia produktif Minak Muahi, karena semakin bertambahnya umur, kita gak pernah tahu nih ya kan, jangka panjang ataupun juga dampak dari makanan-makanan yang kurang sehat ataupun juga pola hidup yang kita jalani sekarang itu kan. Mungkin karena dirasa karena masih usia muda gitu ya, usianya masih produktif gitu kan, gak dirasa gitu, tapi nanti dampaknya itu akan jauh ke depan gitu ya Minak Muahi ya. Tetap semangat pokoknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik juga gitu Minak Muahi ya. Dan jangan patah semangat gitu ya, kalau kata The Massive mah jangan menyerah, jangan menyerah gitu ya. Iyalah, gak boleh nyerah gitu ya, harus tetap semangat gitu ya. Apapun dan juga bagaimanapun kondisi kita saat ini, tentunya kita harus semangat, karena kalau seandainya bukan diri kita yang nyemangatin, ya siapa lagi gitu Minak Muah ya. Faktor ataupun juga orang lain itu hanya faktor pendukung, faktor eksternal gitu. Selebihnya harus diri kita sendiri gitu. Kalau seandainya kita mau bangkit, ya kitanya juga harus semangat gitu ya. Ya udah Minak Muahi, di sore hari ini Amalia masih menemani Minak Muahi di Prodangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Belum ada yang masukkan, ya udah kita dengerin lagu lagi ya. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: keji do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku ta'awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak layak tancap? Setiap bapak-bapak ko abdi ku ta'awi. Ya Allah, haduk lakon tangga ku hinu dayo. Sedunga kakang ko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lain aku tak besi, ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohan mesti dikekang masalah. Ya Allah, maha dandan di lom, mesti kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di Mekah, meki, gawi mau nalawin pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nyak ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met, maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohanmu kedapi mulai kekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi, kan mah ada kekangan di sana.
1: Iya masalahnya kan dia kan di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mau ne henoh pedendan pekakas di lomo. Liyum lah met.
2: Usi mihan don iku nyusah pusingnya ih.
1: Iyo dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isan, ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekangku di isan, meliom liak upo, ina taliyo.
2: Ay, midom.
1: Aduh, nah, akit ke pepohanmu dan dikekangku di isan lah, banyak hak kawan kok ya. Akit ke pepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Amalia Minak Muahi di Prodangdut untuk edisi sore hari ini ya. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Minak Muahi gak usah malu-malu ya. Kalau mau telepon boleh di 0721-255-112 ya. Amalia masih menemani Minak Muahi di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan walaupun memang anginnya lumayan kencang gitu ya, Minak Muahi cukup buat sejuk, tapi sinar matahari itu terik sekali gitu Minak Muahi. Jadi panas tapi sejuk gitu, gimana ya? Tetap aja panas gitu ya. Pengennya sejuk-sejuk aja gitu. Ya udah Minak Muahi, Amalia angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo juga, Mbak Maria.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Tajudin.
0: Oh, Bang Tajudin. Kok beda ya suaranya kayaknya?
1: Beda di mana ya?
0: Gak tahu, makanya dari tadi ditanya siapa ini kita. Gimana kabarnya nih Bang Tajudin?
1: Aku sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di sana panas nggak? Di sini panas loh.
1: Iya masih panas, belum ada hujannya. Ini udah sebulan lebih, udah masuk hari ke-35 nih, belum ada hujan.
0: Waduh, dihitung ya sampai hari ke-35.
1: Ya, nanti kita hitung terus sampai hari keberapa. Setelah tahu dia 2 bulan panas kita hitung.
0: Iya tapi anginnya lumayan kalau di Lampung sih. Jadi sama. Apa sih panasnya? Panas dari sinar matahari gitu ya. Tapi udaranya sejuk gitu.
1: Iya sama juga. Jadi itu panas tapi emang ada angin, jadi gak terlalu panas
0: sih. Ah ikut-ikutan aja nih Bang Tajudin.
1: Beneran.
0: Oh beneran ya. Ya udah, Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa?
1: Terserah sih kalau Mbak Amalia nggak percaya sih sama
0: kamu. Iya ya percaya Bang, percaya. Kan kita satu negara ya kan gitu. Ya udah Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Ikutan aja kayaknya.
0: Ikutan aja. Oke, mau kirim-kirim salam boleh.
1: Salamnya buat Minak Muahi ya sebutan. Semuanya dia selamat bermalam minggu. Buat Mbak Amalia juga selamat bermalam minggu nanti di mana ya? Di rumah kayaknya. Karena pulang kan jam 7 jadi kayaknya. Berapa pulang jam 7 ya? Benar ya?
0: Aku selesai siarannya jam 7.
1: Ya berarti nggak mungkin kan keluar lagi, pasti langsung pulang ya kalau jam 7.
0: Kata siapa? Belum tentu. Iya, terus?
1: Ya buat semuanya aja deh, buat Mama Lianya jaga kesehatan. Kita ketemu lagi dan aku belum tanya kabar gimana hari ini.
0: Alhamdulillah sehat dong, bisa ketawa, ya kan? Masih bisa ngobrol, alhamdulillah, artinya sehat.
1: Tadi kan kata Mbak Amalia suara aku beda, tapi suara Mbak Amalia tetap sama.
0: Tetap sama ya?
1: Tetap sama, tetap bagus, tetap enak didengar.
0: Oke deh, waduh, ya udah, terima kasih loh. Ada lagi Bang Tajudin?
1: Iya, besok siang apa gimana?
0: Betul.
1: Ya jadi ya buat pemulihannya ketemu lagi ya dan sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya untuk Bang Tajudin. Kok kayaknya suaranya beda gitu dari biasanya. Apa mungkin audio di studio ini agak bermasalah gitu ya? Apa kuping Amalia nih? Yaudah, Minak Muahi yang lainnya yang masih pengen gabung ya, masih pengen kirim-kirim salam ataupun juga pengen dengerin lagu dangdut favoritnya, boleh ya, boleh banget gitu Minak Muahi ya, telepon di 0721-255-112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811-7209-885. Kalau sana udah gak ada ya udah kita rehat dan kita dengerin dulu lagu-lagunya yang udah Amalia siapin untuk Minak Muahi.

dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Daud Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio, isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa.

0: tanda-tanda agang hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin segede kilo no. Kuku gapika, gula gapika, iwa asin gapika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemaah ni. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hati mu, ku kena jemaahnya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendek nyawa ku ni. Mau nyak pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh, nyak unduh pala ku bayar, ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima untuk, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin ya minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai di suan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, waduh. Siung nih, aduh ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 17.
1: Mina Muari jajaran Polres Metro terus meningkatkan kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sambang dan kunjungan ke Pos Kamling. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjalin silaturahmi sekaligus juga mengajak warga bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Personel menyambangi warga yang tengah melaksanakan ronda malam di sejumlah Siskamling. Di sejumlah Pos Kamling maksud kami. Selain berdialog santai, petugas juga memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan secara rutin. Kapolres Metro mengatakan kegiatan sambang Pos Kamling merupakan bagian dari strategi preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan sinergi yang baik antara kepolisian dan warga, potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir sejak dini. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat memastikan program gerakan pangan murah terus dilaksanakan hingga akhir 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi melalui penyediaan bahan pangan dengan harga di bawah pasar. Wali Kota Cirebon mengatakan program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas. Gerakan pangan murah digelar di lapangan Kebon Polok merupakan pelaksanaan ke-21 sepanjang 2026 serta terus berlangsung hingga akhir tahun. Kegiatan ini bisa terus berjalan sampai akhir tahun agar stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pelaksanaan gerakan pangan murah melibatkan kolaborasi pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta sejumlah pemangku kepentingan guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Pada kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, daging, bawang, serta aneka sayuran dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Keberlanjutan gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga pangan. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM Suara Budaya Lampung. Masih Amalia temani Minak Muaki ya, kali ini dengan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debi Khani di edisi Khani Sinci Khani Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya. Jenok adu kam tengisko jejama lagu anja daerah Jawa Minak Muaki ganta kam beralih mit lagu di daerah Sumatera, tepatnya di ujung paling atas ya Minak Muaki di Pulau Sumatera, itu ada Provinsi Aceh. Lagu dari Aceh, Bungong Selangah.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nina Muwahi, pemerintah Kota Denpasar ini terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda melalui dukungan terhadap gerakan Pramuka. Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat Wakil Wali Kota Denpasar sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Denpasar melepas kontingen Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Keikutsertaan dalam Jambore Nasional ini bukan hanya menjadi ajang perkemahan Mina Muwahi, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter, kepemimpinan, serta penguatan cinta tanah air bagi generasi muda. Karena menurutnya, peserta yang terpilih ini merupakan putra-putri terbaik Kota Denpasar yang telah melalui proses pembinaan dan seleksi sehingga diharapkan mampu menjadi duta daerah sekaligus juga membawa nama baik Kota Denpasar dan Provinsi Bali di tingkat nasional. Nah, Jambore Nasional ini harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar, kemudian juga memperluas persahabatan, meningkatkan kemandirian, serta menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bekal menghadapi masa depan. Nah, ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bali melalui penerapan Trihita Karana, menghargai keberagaman, menjaga lingkungan, serta memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika selama mengikuti kegiatan. Ketua Harian Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Denpasar mengatakan pembinaan terhadap kontingen telah dilakukan secara intensif selama 3 bulan terakhir. Berbagai materi mulai dari kepramukaan, kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama, wawasan kebangsaan, pelestarian lingkungan, hingga keterampilan hidup di perkemahan juga diberikan sebagai bekal untuk mengikuti Jambore Nasional. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Denpasar terhadap gerakan Pramuka, karena menurutnya dukungan tersebut tentunya merupakan bentuk komitmen nyata dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan tentunya juga memiliki jiwa kepemimpinan.

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
4: Iya, Nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
3: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya, Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop

0: Ya, menak mengakhiri naikkan caso nyanyi depan pun jangan kuti. Amalia cukupkan nanti japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni debirani. Uli selanjutnya Amalia haga motoh ko lagu-lagu islami jelang bergabung nekhamit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nangiskon lantunan suci ayat. Lantunan ayat suci Al-Quran saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung ke imun sekitar nih, azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 18 liwat 4 menit waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nina Muachi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama piil pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
5: Bikin rakyat satu negara menderita, korupsi uang rakyat soalnya.
6: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Mina muarin dai kanca sonyin di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Mina muari kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan senyum.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bak tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jangan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari

0: hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Korannya, koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: sisi. Dia pengen ngaman pai kidang dal hatang-hatang tangganya liom. Anak konawa PR di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak panelis sapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, sapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak mu nanya sapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara enak kan jak Lampung lah met. Apa moneh mulah ni kohanan pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Doh tiapal ke moneh nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
0: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih kan tanji saja di mak hafalnya. Oh doyo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
5: Rompat

Terima kasih Minat Muahi, Pak Gunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. RRI Bandar Lampung Minat Muahi kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, kemudian ada juga Seminar UMKM, ada Donor Darah, ada Cek Kesehatan Gratis, ada Senam Bersama, Lomba Mewarnai, dan juga Penyebaran Benih Ikan, serta pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 ya. Dan acara ini akan diselenggarakan mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026 dan bertempat di RRI Bandar Lampung. Dicatat Minak Muahi dari tanggal 2 sampai tanggal 8 September 2026 ya, Minak Muahi bisa datang ke RRI Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari acara RRI Fest dan juga Bintang Radio. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 ataupun juga Medi di 0813-6908-3001. Diingat ya, Minak Muahi, tanggal 2 hingga 8 September 2026.

0: 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkembang.

Iya, minat muarin dari kanca seunyuna di Papua jangan kuti antai japai Amalia ngancai minat muari di sekejung debirani sinji edisi hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Terima kasih tetap setia nang iskon Prompat FM. Uli selanjut nih Uat Nona Karismayu saya ngancai minat muari anjak pukul 12 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilomahap ki uat terkencap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mina Muari, Polres Mesuji memanfaatkan momentum menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 untuk menguatkan semangat nasionalisme masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membagikan bendera merah putih kepada warga dan pengguna jalan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mesuji bersama seluruh personel ini dilakukan di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Uai Serdang dan kawasan depan Mapolres Mesuji. Personel menyampaikan pesan pentingnya menjaga persatuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Warga diajak memasang bendera merah putih sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Respons masyarakat terhadap kegiatan itu cukup positif. Warga menyambut kedatangan personel dan menerima bendera yang dibagikan secara langsung. Mereka mengaku bangga dapat ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Pemasangan bendera dinilai menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan kecintaan kepada Indonesia. Beranjak ke informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tetap mempertahankan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan kekompakan aparatur sipil negara. Sejumlah permainan rakyat yang dilombakan meliputi bakiak race, lomba memindahkan kaleng, pukul paku, mengisi botol air menggunakan corong, lomba yel-yel supporter hingga sepak bola sarung yang berlangsung di lapangan depan pendopo Kabupaten Kudus. Permainan-permainan tersebut dinilai masih relevan untuk menghadirkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan. Kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia tidak hanya diikuti oleh para ASN, tetapi juga melibatkan Bupati Kudus, Wakil Bupati, serta jajaran pimpinan perangkat daerah yang turut ambil bagian dalam berbagai perlombaan. Kehadiran para pimpinan daerah ini di tengah peserta menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan di lingkungan pemerintah. Menurut Bupati, kegiatan fun game tersebut sengaja digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan konsep sederhana namun tetap meriah. Ia berharap semangat gotong royong yang terbangun melalui perlombaan tersebut terus terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga ASN mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

0: gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Minum Woki Teh Kecap Suji ini di Papun Jenganan Kuti, gimana kabarnya? Di malam hari ini masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita dalam Helauni Debingi Hani untuk edisi hari ini ya, atau tepatnya di hari Sabtu 8 Agustus 2026 nya. Kali ini buat Anda Minum Woki yang lagi dengerin melalui RRI Digital ya, akan kami ajak Anda kembali untuk bisa mendengarkan lagu dari milik Kevia Valen dengan Salam Tresno.

0: Jo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawahnya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesembil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi, wujud mata tangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mana kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa,
1: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah
0: dengan
1: gua nangar tancap.
0: Lao ya,
1: lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa, wali demol.
1: Agalan yang beli kau kajongko.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokoknya mahal
1: ni kusi
0: mahawat jadu kucacang kon jadu kucacang.

0: panas badannya. Boleh ngeliat nyak pakai kawai hilau. Kau lagi hentuk ya beli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ceritanya.
1: Bentar.
2: Gak jadi dong cerita gue berarti.
0: Besok ketemu lagi kan.
1: Minum lagi dimanapun minum lagi berada, yang juga mungkin malam hari ini lagi santai menikmati suasana malam minggunya. Pada mau kemana sih malam minggu ini? Minum lagi ya. Dan untuk kalian yang memilih, kayaknya memang enak cocoknya untuk istirahat, tidur aja di rumah ya. Tapi pernah nggak sih minum lagi ngerasa tiba-tiba tangan ataupun lengan kita tuh ngerasa kebas, lemas ataupun sulit digerakkan setelah bangun tidur? Nah ini umumnya bukan kondisi yang berbahaya, karena keluhan tersebut juga bisa disebabkan oleh Saturday Night Palsy, yakni gangguan sementara akibat penekanan syaraf pada lengan. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Adam Prabata, mengatakan bahwa kondisi tersebut biasanya terjadi ketika seseorang dalam posisi yang menyebabkan tangan tertindih dalam waktu yang cukup lama. Jadi minum lagi, dalam akun Instagram resmi @adamprabata, ia juga menjelaskan bahwa tekanan berkepanjangan dapat mengenai syaraf radikal dan itu bisa membuat menghambat ya aliran darah dan menekan syaraf secara mekanis. Jadi menurutnya kondisi tersebut bisa menimbulkan gejala berupa kelemahan pada tangan dan juga jari, terus juga disertai rasa kebas atau kesemutan ya yang menjalar di area siku hingga punggung lengan. Dan penekanan pada saraf radial umumnya bisa menyebabkan gangguan fungsi saraf sementara tanpa menimbulkan kerusakan permanen. Karena itu sebagian besar nih bagi para penderita itu bisa pulih dengan sendirinya setelah tekanan pada saraf berkurang dan aliran darah itu kembali normal. Meskipun begitu, ia juga mengingatkan pemulihan dapat berlangsung lebih lama apabila tekanan saraf terjadi dalam waktu yang cukup lama atau dengan intensitas yang cukup berat ya. Nah kali ini buat Anda minum waki, kami informasikan juga nanti ya pada pukul 20 setelah wakca kami akan hadirkan drama legenda yang juga disusul dengan Manjau Debingi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: kanya sa kiri kanan lubang unyin. Mangedo sila ko pa lewat mobil ko ko kanya.
1: Iyo, makasakusaka sa kalaya di na jimulus nihan. Makajigam, tikilaman lubang kapapakang ni kabaw. Ngubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sa ko kaji. Nyepo untung tenggalan, may mekiko alam.
1: Uli aki mo nih, mula dunikut nyala-nyala ko manusia mo nih.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo mo nih, iyo. Anja dah ngebah nih. Uli ni kayu dituwak-tuwaktan siya lah. Mulai yalabung sampai lubang-lubang gue keji. Mulai nyetan no medih. Kayak nakamot gue keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesol nyakang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
4: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
5: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur, hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

Minum Walking di kaca sunyi ini selanjutnya kembali kami hadirkan waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polres Mesuji terus memperkuat pengamanan di kawasan perbatasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan janji jaga yang rutin dilaksanakan jajaran Satuan Samapta. Patroli dilaksanakan di sejumlah titik strategis termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Mesuji dengan Oku, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menyasar jalur lalu lintas, kawasan permukiman, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Selain melakukan pemantauan situasi personel, juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, langkah tersebut dilakukan untuk menyerap informasi dan mengetahui kondisi keamanan di lingkungan warga. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, aparatur desa memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu, Satbinas Polres Mesuji menggelar sosialisasi aplikasi Siger Lampung Presisi di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Waiserdang. Kegiatan tersebut menyasar aparatur desa dan masyarakat yang lebih memahami layanan kepolisian berbasis teknologi. Sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses informasi dan pelayanan publik. Demikian Minum Waki, Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti drama legenda, yang mana malam hari ini legenda Tetimbai Sai Dayang Rindu. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

berkisah di Kerajaan Tanjung Iran. Tersebutlah seorang wanita cantik jelita bernama Dayang Rindu. Ia adalah anak Wayang Semu. Kakeknya bernama Keri Carang, orang terpandang di negeri Tanjung Iran. Banyak lelaki yang datang bermaksud meminangnya. Namun semua yang datang ditampik Keri Carang dengan dalih bahwa Dayang Rindu telah dijodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak batin pasak dari daerah Rambang.

0: siapapun laki-laki yang datang ke kerajaanku dengan tujuan untuk meminang cucuku tidak akan aku terima. Karena cucuku sudah aku jodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak batin pasak dari Rambang.
1: Tapi kek, aku kan ingin mencari jodohku sendiri. Aku gak mau dijodoh-jodohkan.
0: Tidak bisa cucuku. Kamu harus menikah dengan Ki Bayi Radin dari Rambang. Karena kami sudah bersepakat dari dulu.
1: Tapi kek, aku ini sudah dewasa. Aku bisa mencari jodohku sendiri.
0: Terus bagaimana dengan kesepakatan yang sudah kami buat dari dulu? Tidak bisa, Dayang Rindu. Kamu harus tetap menikah dengan Ki Bayi Radin.
1: Sedih sekali. Karena aku tidak bisa mencari jodohku sendiri. Kakek, mengapa kakek tega seperti ini dengan Dayang Rindu cucumu sendiri?
0: Aku akan membuat kesepakatan dulu. Ki Bayi Radin akan bisa menikahi cucuku asalkan dia bisa menyediakan syarat yang aku ajukan.
2: Perjodohan Ki Bayi Radin dengan Dayang Rindu pun tak semudah yang dibayangkan. Keri Carang mengajukan permintaan yang nyaris tak masuk akal kepada Ki Bayi Radin. Dari sejumlah permintaan, hanya satu yang belum bisa terpenuhi, yaitu membawakan kerbau bertanduk tiga. Tentulah hal yang muskil, maka terkatung-katunglah perjodohan Dayang Rindu dan Ki Bayi Radin.
0: Wahai Ki Bayi Radin,

perahu dari Kerajaan Palembang di bawah pimpinan Tumenggung Itam. Dia dan sejumlah punggawa dan hulu balang membawa amanah dari Pangeran Ria, Raja dari Palembang, untuk meminang Dayang Rindu. Rombongan itu menghadap Wayang Semu dan Keri Carang. Mereka membawa aneka macam sesembahan. Pangeran Ria memperoleh informasi tentang Dayang Rindu dari hasutan Keri Niru.

0: Ampun Baginda, saya Tumenggung Hitam menghadap Baginda. Maksud kedatangan kami adalah kami membawa pesan dari Pangeran Ria bahwa kami dipesankan untuk meminang cucu Baginda, Dayang Rindung. Dan ini adalah sesembahan kami dan kami bawa untuk Dayang Rindung.
1: Oh, begitu. Tapi tak semudah yang Anda bayangkan. Cucuku bukan perempuan biasa yang dengan mudah dipersunting dengan sembarang orang, meski itu seorang pangeran.
0: Tapi Baginda, maksud kami baik. Kami ingin meminang cucu Baginda dan kami sudah membawa sesembahan. Lihatlah ini Baginda.
1: Maaf, sesembahan yang kalian bawa juga tidak sebanding dengan cucu saya. Kembalilah kalian ke kerajaan kalian dan bilang pada pangeran kami menolak lamaran ini.
0: Tapi Baginda, apa yang akan kami katakan ke pangeran kami kalau sampai lamaran ini ditolak? Baginda, hamba mohon tolong hargai kami. Kami punya niat baik untuk hal ini. Baginda,
1: sudah saya katakan, saya menolak lamaran ini. Silakan kalian pulang ke kerajaan kalian sana.
0: Kalau begitu, Baginda, mari kita berperang. Kami rela mati demi harga diri karena Baginda sudah menolak lamaran ini.
1: Baik, kami terima tantangan ini.
2: Ketika niat mereka ditolak, Tumenggung Hitam dan rombongannya tak terima. Terjadilah perang di Tanjung Iran. Adalah Singalarang, Hulu Balang penjaga Tanjung Iran yang berperan melawan pasukan dari Palembang. Pada perang itu, Wayang Sewu dan Ki Bayi Radin terbunuh. Sementara Singalarang berhasil memotong telinga Tumenggung Hitam dan memotong hidung Ki Bayi Metik, salah satu Hulu Balang kerajaan Palembang. Meski Tumenggung Hitam hilang telinga dan Ki Bayi Metik hilang hidung, namun rombongan kerajaan Palembang berhasil menculik Dayang Rindu. Gadis cerita itu dibawa ke Palembang. Sesampainya di sana, Dayang Rindu yang menolak dijodohkan dengan Pangeran Ria memutuskan terbang ke Kayangan. Ia memilih berkumpul kembali dengan orang tua dan Ki Bayi Radin yang telah meninggal.

aku harus begini. Aku tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Ria. Lebih baik aku menyusul orang tuaku dan Ki Bayi Radin tunanganku ke Kayangan. Karena hidupku ini sudah tiada artinya. Ayah, ibu, Kanda, tunggu aku di Kayangan. Tunggu aku di Kayangan. Aku ingin bersama kalian.

Kejadian itu membuat Pangeran Ria murka. Untuk menebus malu karena tak berhasil menikahi Dayang Rindu, ia kembali mengirim pasukannya untuk meluluhlantahkan Tanjung Iran. Di lain pihak, Singaralang bertekad merebut kembali keponakannya Dayang Rindu dari Palembang. Ia pergi sendirian ke Niru hingga Palembang. Ia berhasil membunuh Keri Niru, orang yang menghasut Pangeran Ria hingga mengakibatkan perang antara Tanjung Iran dan Kerajaan Palembang. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Palembang demi memburu Pangeran Ria. Namun usahanya gagal. Mengetahui nyawanya sedang terancam, Pangeran Ria telah lebih dahulu melarikan diri ke dalam hutan belantara.

Ketika perang antara Kerajaan Palembang dan Tanjung Iran telah selesai, Singaralang kembali ke Tanjung Iran. Ia mendapati Tanjung Iran telah hancur lebur diserang Kerajaan Palembang. Sahabat budaya, demikianlah legenda tentang Tetimbai Dayang Rindu. Sebuah kisah legenda yang sampai sekarang masih banyak pertanyaan. Siapakah yang membawa cerita tersebut hingga terdampar di empat perpustakaan di Eropa?

0: cerita Tetimbai Si Dayang Rindu, persembahan RRI Bandar Lampung, didukung oleh Yuda, Yoga, Ramli, Arni, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.
1: Suara Budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

pun Mina mewakili dari kancah sunyi ini di Pamunjungan dan Kuti di malam hari ini ya, malam minggu tepatnya ya. Kami akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung sama kami. Masih ditunggu juga ya kebersamaannya melalui telepon di 0721 255 112 dan juga di WhatsAppnya di malam hari ini Mina Muaki di 0811720985. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada lagu dari miliknya Tamsan Jaya dengan Pesta Perkawinan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
3: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah hajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban konyi. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit ya sa.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Nada suara.
4: Medi.
3: Waalaikumsalam. Api si empai don yang minta koni kula si.
4: Nyak kilo tulung mat met.
3: Api weh nginjam duit kono niko.
4: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
3: Allah, ampe ku cawa ku jenuh bebayinya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
4: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai somok sekam kelima.
3: Kira biasanya ke holon ke ngilu sih, aka sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih kiko kerja sih.
4: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusum derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Dia paling juga kite api ku makai galon halawat puluh galon jisa.
3: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaw, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu way terus.
4: Wah, jadi dikeni mawat sih.
3: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjanya sa.
4: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau.
3: Ya ki mekeh lah ki kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
4: Oh iya, iya, semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemal kiwat duit, kok incang
3: kudu ngalali sama? Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahak minum uai kok.
4: Makasih, Matt, yo.
1: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

0: Bindomu Wulki, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian bazar UMKM, seminar UMKM, ada donor darah juga, ada cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, dan juga penyebaran benih ikan, serta Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih kembali bersama kami di malam hari ini dalam acara dalam acara Manjau Debingi Mina Muaki ya, yang sudah pengen ikutan ya. Kali ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya, kita angkat dulu, ada Henny Nurzanah kalau nggak salah ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Di Andan Keminan kalau ya.
0: Keminan.
1: Di Andan Keminan.
0: Oh, di Andan Keminan. Siap deh. Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salam-salam dulu ya. Atene, Bang Subsua, Bang Senen, terus ada Nordin ya, sama Bang Darson, terus Ratu Atin, Atin Bolo-Bolone, terus sama Pulung Kasimne, sama Topane ya, salam selamat dingin, terus sama Edok Sore Teluk, sama adik Nabilane ya, sama Bunda Samba, sama Woputri, sama Udone ya, selamat dingin dong. Terus sama Pohiku Seujan Sawadi Olor Gading ya, salam piram. Sama Pohiku Sawadi Gunung Batu, Bang Senawi, sama kakaknya, salam sehat ya kak ya, sama abangnya ya. Terus pakai adiknya, sama adik siapa nih?
0: Dengan Ona di sini. Ada Nona di sini.
1: Oh iya. Salam sehat dulu ya. Kalau pulang sehat ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Heni tadi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ada Bang Senen ya. Sehat Bang Senen.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Senen, kalau boleh tahu mau dengerin lagu apa sih?
2: Penahan dulu. Penahan judu.
0: Penahan judu. Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Bunda Ros Surabaya, semoga sehat. Mama Hira dan Surba. Apa itu? Penahan judu. Siap. Apa ini?
0: Di mana tuh?
2: Ini apa? Pulau Panggung. Bunda Tamba. Aku Timur. Bidiam Kemarangan. Erin Bidiam Kemarangan. Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tungg Pasir Kesani, Bang Sumpi, Raja Arsim Ibu. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Semoga sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Senen yang udah ikutan di malam hari ini. Dan kembali kita angkat lagi teleponnya di belakang Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun, ada siapa ini?
3: Dari Kota Agung, Kak Nona.
0: Abang jomblo, benar?
3: Benar, betul.
0: Betul. Malam minggunya kemana, Bang?
3: Ya.
0: Malam mingguannya kemana nih?
3: Masih ngopi malam mingguannya, Bang.
0: Mantap ya.
3: Makan gorengan, rokok.
0: Aduh. Siap deh. Oke, Bang, mau dengerin lagu. Kenapa tuh?
3: Karena sehat.
0: Alhamdulillah sehat, munyayan, Bang.
3: Mana Bang Edonya, Neng?
0: Bang Edonya lagi berhalangan hadir malam hari ini. Benar. Oke deh.
3: Kan acaranya lanjut.
0: Benar, yang penting
3: bawain, yang penting lanjut acaranya.
0: Benar ya, Bang. Mau lagu siapa?
3: Lagunya Kumbang Hati ya.
0: Kumbang Hati, siap deh.
3: Cowok, Pak.
0: Kenapa yang cowok nyanyi?
3: ya.
0: Oke, siap, boleh.
3: Ya.
0: Boleh buat siapa nih?
3: Salamnya ya buat Bang Hamham, Bang Irin, Bang Jaini, Minanwati di Serengke, Mama Puji, Bunda Samba, Nabila, selamat dengannya. Ada juga Kang Maman, Dato Atin, Putra Jawa, Bang Atin Bolo-Bolo, selamat dengannya. Mas Arman Shah juga yang ditawaran, Mas Dengi, semuanya aja Mbak ya.
0: Semuanya aja, oke, siap.
3: Ada, Mbak.
0: Ada, siap oke, deh.
3: Lagunya ditunggu Mbak ya. Buat Mbak Nona nya semangat tugas.
0: Siap.
3: Terima kasih selalu Mbak.
0: Amin.
3: Udah gitu aja Mbak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Kumbang hati Yopi Adamnya ada ya. Nanti diputar spesial buat Abang Jomblo yang malam hari ini lagi santai ya. Lagi ngopi ditemani dengan gorengan ya, emang paling pas ya ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung ya. Masih ditunggu juga buat Anda Minamuaki di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885. Malam hari ini masih bersama kami ya, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang nih hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini Minamuaki langsung aja Dian dan Kaminan dari miliknya Neti akan hadir di tengah-tengah kebersamaan.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Kak Susi, jangan!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih. Lu kan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Nah, aja udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip ke gua kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yuk. Ya lo jutaan. Ih, kira muda amal-amal api-api lah. Sepertinya makin kawai keren, kawai heboh. Ini lah liat jemaah tian-tian di pekon na bawahnya kawai ku mahal, kawai ku keren. Tahan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembel nyanyi pula. Tahan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu koroniku.
3: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
3: Iyo lah.
4: Nanya tancap.
3: Lao ya.
4: Lao Susi, beli di mana kau sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
4: Hargalan yang beli kau kajong kok.
3: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak gani sa bujuta-jutaan pokoknya mahal
4: iya
3: mahal jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa khabat tebang hak kena tanu ribah

0: Ano, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ko enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Minum waki, indahkan jasa unyi ni. Kutik kompok lagi ngedengi skop 4 FM. RRI Pan.

0: Hari ini ya, masih ditunggu juga untuk Anda Mina Muaki yang pengen ikutan di malam hari ini di 255112 nya, karena malam hari ini juga kebersamaan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang belum bisa tidur, masih ditunggu juga ya malam hari ini. Dan juga pengen menyapa untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI digitalnya, dan kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda spesial yang lagi belum bisa tidur ya, mungkin karena memang lagi menikmati suasana malam minggu yang panjang ya, karena besok itu juga hari Minggu, jadi ada waktu untuk bisa menikmati suasana malam ya, tanpa harus pagi-pagi disibukkan ya dengan aktivitasnya. Dan tentunya untuk Anda juga yang lagi di jalan malam hari ini, hati-hati ya. Dan kali ini juga Mina Muaki ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya mungkin untuk Anda juga yang lagi ngerasain gak enak badan ya, semoga cepat sehat, cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Karena biasanya kadang-kadang ya Mina Muaki, seseorang itu ngerasain nyeri, ngerasain sakit, tapi ngerasa di ya udahlah gitu ya, ditahan aja ya. Atau juga rasa nyeri bisa jadi dialami oleh banyak orang dalam kesehariannya. Dan biasanya rasa nyeri itu terjadi di bagian tubuh manapun ya, mulai dari kepala hingga kaki. Namun Mina Muaki, banyak di antara rasa nyeri itu yang harus kita waspadai. Dan dokter gawat darurat dari Pittsburgh University, Michael juga mengaku nih, sulit untuk mengkelompokkan ya jenis rasa nyeri yang membutuhkan pertolongan segera, karena seseorang itu bisa aja mengalami nyeri ringan, tapi pemeriksaan memperlihatkan masalah yang serius. Meskipun gak boleh diabaikan, tapi ada di antara beberapa rasa nyeri yang perlu segera mendapatkan pertolongan. Jadi seperti nyeri mendadak yang gak hilang-hilang ya. Dan secara umum rasa sakit yang datang tiba-tiba, intens dan tidak kunjung hilang, itu juga harus mendapatkan perhatian. Karena rasa nyeri ini berlaku pada bagian tubuh manapun. Dan misalnya nih, rasa nyeri yang tiba-tiba muncul di area tangan ya, nanti kita bahas lagi nih Mina Muaki. Karena kali ini kita angkat dulu teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa kak ini?
1: Ya, Sablo Sukti.
0: Ada Abang Nurdin, benar gak ini?
1: Ya iyalah.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Nurdin?
1: Siaran kok kakak yang siaran?
0: Iya. Wongnya siapa nih?
1: Bang Edonya mana?
0: Bang Edonya lagi berhalangan hadir.
1: Oh, enggak
0: ada. Iya, nanti disalamin deh buat Bang Edonya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Bang Edonya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, okay. Lagunya yang mau diputar apa ya?
0: Maunya apa nih?
1: Hiwangku batok lagu.
0: Hiwangku?
1: Hiwangku batok lagu.
0: Oh, Hiwangku batok lagu. Baiklah, siap. Mau kirim salam kah?
1: Oh, salamnya buat kakak Eni di Pulau Panggung ya, apa kabar ya? Oh, sama Eni Merdina juga di Kemiling. Gua putri juga ya, apa kabar sama udahnya ya? Mudah-mudahan selesai juga. Terus juga sama Bang Semennya juga ya. Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja, baik.
1: Ya, semuanya aja gak dipilih-pilih ya, dari A sampai Z ya.
0: Siap.
1: Tapi awas lagunya ya, jangan lupa.
0: Dicari dulu ya.
1: Iya, buat kakak terima kasih kak ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Mudah-mudahan kakak selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Bang Nurdin yang udah ikutan di malam hari ini ya. Kayaknya lagi pada ngumpul ya Bang ya. Salam juga untuk teman-teman di sana. Dan kali ini untuk Anda Mina Muaki, masih ditunggu juga di 255112-nya ya. Dan spesial untuk Anda yang malam hari ini mungkin hampir sama kayak Abang Nurdin yang lagi ngumpul-ngumpul aja katanya ya. Oke deh, dan juga untuk Anda Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, langsung aja dari miliknya Winda Sanjaya dengan Hanggum di Batok Hiwang. Dari miliknya Winda ya, benar ya. Oke deh, langsung aja kita dengerin ya, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Binda Muwaki dimanapun Binda Muwaki berada. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara malam hari ini ya. Dan juga terima kasih untuk anda yang sudah ikut bergabung sama kami dalam acara Manja Udu Bingi. Selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar anda.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya, Bu.

0: Satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benar gak sih Minamuaki, kita tiba-tiba sadar bahwa pikiran kita tuh lagi kemana-mana. Meskipun saat kita lagi kerja, lagi belajar, ataupun bahkan sedang berbicara dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kurang fokus, melamun itu sebenarnya merupakan proses yang normal dan dialami hampir setiap orang. Nah, para peneliti bahkan memperkirakan pikiran manusia dapat mengembara hampir setengah dari waktu saat sedang terjaga. Karena saat seseorang melamun, otaknya ternyata tidak hanya benar-benar beristirahat, sebaliknya nih beberapa bagian otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Dan jaringan ini juga berperan ketika seseorang sedang fokus pada tugas tertentu, misalnya nih saat mengenang masa lalu, terus juga membayangkan masa depan ataupun memikirkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga punya manfaat jika terjadi dalam kadar yang wajar ketika

pikiran kita lagi mengembara, otak dapat menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi atau ide kreatif saat sedang berjalan santai, mandi, atau melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Inilah sebabnya melamun sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin Rantria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
0: Pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
4: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
5: Hasil penelitian menunjukkan, anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumaon.
2: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Ki, serdam, atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Bina Muwaki RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan seperti bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, sanam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio. Pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: FM, suara budaya Lampung.

Singa Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Teh, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
0: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
0: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
0: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
0: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
0: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh.
0: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
0: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
5: Iya, Sintan.
4: Intan, sini, kan dulu suruh sini. Duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita.
5: Dan gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
4: Iya, udah lah.
5: Tan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
5: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
4: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: FM Suara Budaya Lampung.

0: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili-dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah siap.

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

pagindaikan jasa unyini, antai japai puja makam di sepanjang hari Sinji, kambu pisah guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muwaki indaikan jasa unyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi minamogile kancah sunyini di papun jenengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggarko siaran sepanjang hani sinji Minggu 9 Agustus 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minam Wagi. Gimana kabarnya di hari Minggu ya, 9 Agustus 2026. Dan semoga ya Minam Wagi semua dan juga keluarganya diberikan senantiasa berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan gitu ya, lapangan hati serta kemudahan dalam setiap langkah menjalani aktivitas di hari Minggu ini. Dan Najwa Pusika senang sekali tentunya hadir menemani Minam Wagi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, untuk mengawali pagi hari ini akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami dan akan menjadi pengantar kita nantinya akan bergabung ke Persatuan dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu

khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamualgi, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami yang mudah-mudahan insya Allah memberikan kesejukan, ketenangan sekaligus menemani suasana pagi Minamualgi di hari Minggu ini. Dan untuk Minamualgi di program Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz, dan pagi ini mohon maaf karena memang tidak dapat kami hadirkan karena memang Ustadz sedang berhalangan. Namun Minamualgi jangan khawatir karena bersamaan kita di Perempatan Bandar Lampung tetap masih akan berlanjut tentunya dengan sajian informasi dan lagu-lagu untuk Minamualgi semuanya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamoji, ada satu hadis yang rasanya tentu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Artinya, sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita periksa kembali niat kita. Bangun pagi misalnya, bukan hanya sekedar bangun karena harus bekerja ataupun juga menjalankan aktivitasnya, tetapi mari kita niatkan juga sebagai bentuk syukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan menikmati hari yang baru. Dan begitu juga ketika kita bekerja, semoga bukan hanya mengejar penghasilan, tetapi kita niatkan sebagai ikhtiar mencari rezeki yang halal dan juga memenuhi tanggung jawab kepada keluarga. Dan bukan hal-hal sederhana seperti membantu orang lain, tersenyum, atau memberikan perhatian kepada keluarga jika diniatkan karena Allah, insya Allah memiliki nilai kebaikan. Dan Minamwagi, di pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih maju, mungkin ada baiknya kita bertanya dulu kepada diri sendiri. Sudahkah dan baikkah niat kita di pagi hari ini?

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
2: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julieta Pustika ya, menemani Minggu Minapagi di hari ini. Dan Minggu pagi seperti ini memang tentu punya suasana yang berbeda ya, dimana hari Minggu, dimana harinya lebih tenang gitu ya, lebih santai, dan juga mungkin menjadi kesempatan kita juga nih untuk sejenak berhenti dari kesibukan yang biasanya begitu padat ya. Dan untuk Minak Muagi gitu, ada gak sih yang pagi ini udah beraktivitas gitu? Mungkin untuk bunda-bunda gitu yang udah mulai membersihkan rumah ya, menyiapkan sarapan untuk keluarga gitu, pergi ke pasar, atau justru mungkin ada juga nih yang diduduk-duduk santai ya, menikmati secangkir teh dan juga kopi. Dan adapun aktivitas Minak Muagi di pagi hari ini, semoga diawali dengan bismillah. Karena sesuatu yang sederhana, ketika diawali dengan niat baik, insya Allah akan membawa keberkahan. Dan Minamongi tadi sudah membahas ya tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan untuk setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis yang sederhana, tetapi kalau kita renungkan maknanya begitu dalam. Kadang kita juga merasa ya, apa yang kita lakukan hari ini ternyata hanya rutinitas biasa. Bangun pagi, bekerja gitu, mengurus rumah, memasak, mengantar anak gitu, atau mungkin mencari nafkah. Tetapi kalau itu semua diniatkan sebagai bentuk ibadah dan juga tanggung jawab kepada Allah, insya Allah rutinitas pun akan menjadi nilai ibadah. Jadi untuk Minamogi, mari kita awali Minggu pagi hari ini dengan memberikan niat ataupun juga memperbaiki niat kita di awal pagi hari ini. Tidak perlu menunggu menjadi orang yang hebat untuk berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil. Senyum kepada orang sekitar, membantu keluarga, berkata dengan lembut, ataupun sekedar memberikan semangat kepada seseorang yang membutuhkan. Jadi karena bisa menjadi juga kebaikan kecil yang kita anggap sederhana, ternyata justru sangat berarti bagi orang lain.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamwahi dimanapun Minamwahi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung membagikan sebanyak 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, ini mengatakan pembagian 10.000 bendera tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan penuh semangat serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Beralih ke informasi selanjutnya, kantor wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan Lampung mengatakan bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah dengan penyalur kredit usaha rakyat atau KUR terbesar pada semester 1 2026 dengan nilai penyaluran mencapai 1,3 triliun. Kepala Kanwil DJPB Kemenkum Lampung Purwandi Adiputranto ini mengatakan adapun penyaluran KUR ini dilaksanakan melalui berbagai skema, di antaranya KUR super mikro, KUR kecil, KUR makro, KUR klaster, dan KUR bagi pekerja migran Indonesia. Dan ia juga menjelaskan 5 daerah lain penyalur KUR terbanyak di Provinsi Lampung, yakni di Kabupaten Lampung Timur, di Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Waikanan serta Bandar Lampung. Dan menurutnya, untuk bank penyalur persentase terbanyak diperoleh oleh Bank Rakyat Indonesia, di mana sebesar 72,65%. Dan Minamwagi, demikian Wahca pukul 6, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Kompang atau kadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun kadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

סנטימטר. Tumpang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau bisa juga

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamaygi, di hari Minggu ini lagi sibuk apa nih ya? Di awal bulan nih, tanggal 9 Agustus 2026. Dan untuk Minamaygi mungkin yang lagi di perjalanan nih ya, menuju Car Free Day gitu ya. Wow, ternyata Anda sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya dengan menjalankan pola hidup sehat gitu ya. Car Free Day berarti jalan-jalan ya, walaupun tetap nyempil banyak jajannya gitu. Ya setidaknya paling enggak udah ada lah ya kalori yang mungkin terbakar nanti gitu. Walaupun tetap nanti diisi lagi dengan kalori yang lebih banyak gitu. Dan untuk Minamaygi mungkin yang hari ini nih lagi libur sekolah gitu ya, untuk para guru gitu ya, untuk anak usia sekolah, dan juga untuk kaum ayah-ayah dan bunda-bunda yang libur sekolah juga. Libur nganterin anak sekolah sih ya, lebih tepatnya ya. Dan selama menjalankan hari Minggu, yang hari Minggu ini lumayan syahdu ya, di pagi hari ini di pukul 6 lewat 22 menit. Dan Minamaygi, kita juga ada informasi nih di seputar informasi tentang dunia pendidikan di Lampung, di mana Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Lampung ini menyebutkan sebanyak 140 sekolah jenjang SMA dan SMK di Provinsi Lampung ini mendapatkan bantuan revitalisasi melalui program pemerintah pada 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, ini menegaskan seluruh pekerjaan revitalisasi sekolah, baik SMA maupun SMK, ini menggunakan anggaran 2026 dan ditargetkan selesai pada tahun anggaran yang sama. Ia juga menjelaskan penentuan sekolah penerima bantuan ini dilakukan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah pusat, termasuk

data pokok pendidikan atau DAPODIK dan tingkat kerusakan sarana-prasarana sekolah. Dan menurutnya, pelaksanaan revitalisasi ini dilakukan secara bertahap sehingga seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat tertangani. Namun, sekolah dengan kondisi bangunan yang paling mendesak ini menjadi prioritas untuk segera mendapatkan bantuan. Dan terkait pengawasan, pemerintah ini akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan revitalisasi meskipun pengelolaan anggaran dilakukan langsung oleh sekolah. Ia juga mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi ini berjalan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah akan memberikan teguran. Dan minimal tentu ya, kita semua berharap nih bantuan ini benar-benar memberikan perubahan yang terasa oleh sekolah. Karena kalau bicara soal sekolah, ini bukanlah cuma soal gedung yang bagus. Tentu yang paling penting adalah bagaimana sekolah ini menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, tempat guru mengajar dengan maksimal, dan juga tentu tempat anak-anak kita tumbuh mengejar cita-citanya. Bayangin aja nih kalau ternyata fasilitas sekolah ini kurang baik gitu. Dan semoga nih semangat untuk adik-adik semuanya bisa naik level gitu ya. Dan untuk adik-adik SMA dan juga SMK, pokoknya terus semangat untuk mengejar cita-cita menjadi manusia lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertumbuhan transportasi. Rumah tangga, pembakaran sampah, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minat Muayi. Oke, jadi hari Minggu ini biasanya Gede Denting ngomong dengan olahraga gitu ya, biar menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, dengan hidup sehat olahraga. Karena pasti waktu hari Minggu biasanya digunakan untuk mungkin me time gitu ya, ataupun olahraga. Karena kapan lagi ya kita memanfaatkan waktu bisa dengan olahraga? Karena mungkin di aktivitas Senin sampai Sabtu ada kesibukan yang memang mengharuskan kita untuk meninggalkan sejenak olahraga. Jadi di hari Minggu mungkin waktunya kita untuk berolahraga gitu. Dan ngomongin soal olahraga, ini juga ada kabar baik nih dari dunia sepak bola di Lampung. Kalau kita bicara sepak bola, tentu bukan hanya soal pertandingan dan siapa yang menang ataupun juga siapa yang kalah gitu ya. Dan ini jauh lebih penting, di mana bagaimana bibit-bibit pemain muda ini bisa mendapatkan tempat yang layak nih untuk berlatih, bermain, dan juga tentu mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Nah, ini ada kabar baik datang dari Tambah Rejo. Di mana ini Tambah Rejo? Kini punya stadion mini baru yang diharapkan ini bisa semakin nih untuk memperkuat pembinaan sepak bola khususnya bagi anak-anak dan juga generasi muda. Dan informasinya yaitu Pekona Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kini memiliki fasilitas olahraga baru yang diharapkan mampu memperkuat pembinaan sepak bola di tingkat Pekon. Stadion mini Pekon Tambah Rejo yang berada di suku 4 resmi diperkenalkan dengan nama Stadion Mini Wibawa Mukti pada Jumat sore 7 Agustus 2026. Peresmian tersebut menjadi momentum baru bagi masyarakat Tambah Rejo untuk memiliki fasilitas yang dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai lokasi pertandingan, tetapi juga sebagai ruang latihan bagi anak-anak dan generasi muda. Nama Wibawa Mukti sendiri dipilih sebagai simbol kekuatan dan semangat untuk membawa Pekon Tambah Rejo semakin maju serta mewujudkan kemakmuran bersama. Dan Kepala Pekon Tambah Rejo Supriyadi ini mengatakan keberadaan stadion mini tersebut ini diharapkan memberikan dampak jangka panjang terhadap pembinaan sepak bola, terutama bagi pemain usia dini. Dan menurutnya anak-anak yang tergabung dalam SSP Tambah Rejo ini telah aktif mengikuti berbagai pertandingan dan membawa nama Pekon dalam sejumlah kompetisi. Stadion mini tersebut ini memiliki lapangan dengan ukuran 105 meter kali 70 meter dan sejumlah fasilitas ini juga telah dilakukan pembenahan untuk menunjang aktivitas olahraga, diantaranya perbaikan lapangan dan pembangunan sumur bor dan toilet.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: gawat api sih, wataruk balak nihan ji.
1: Dunia kalaya ditutup kok jinji. Jangan meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan ki wat ulun haga lapang-lapang
1: di sana. Bebay nasa. Susi, susi, susi, susi. Balak api susi di jangan niku. Allah. Dan senyum-senyum niku, niku mah ngekasa kok don. Ji taruh nisa ngehalang kalaya.
0: Iya mau, alas biasa mau sengaja nyetak pulunya gawat gue. Emang suka sampai
1: aduh, kita niku suka izinnya sih kum nyampe nyama sikam. Niku mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
0: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin mah panduman izin-izin kan tonya kan ngguna kok kelayat di depan di lamban. Tapi izin-izin.
1: Dan mengganggu masyarakat keteliu susi sikam mah kenyang kang ipa. Allah kan izin-izin.
0: Oh, dia mah kutik keliling, udin aku kutik kelilingnya hanggang di oh, di hapa mun ha ami mah nganti sih hanggang dudi. Lagi lah cekal lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat dija susi, sikam biasa lewat dija.
0: Dija. Untuk hal ini sampai jumpa aku tinggi kan keliling pai di atas dude maksudnya kan hija.
1: Oh di kunya lah hakanya pak untungan hajatan kena ngehui kau jangan makan wamil kan kan hija kok.
0: Iya kan mah izin lagi.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wacha pukul 7 waktu Indonesia Barat. PT Pegadaian Persero Area Lampung dan Kodam 21 Raden Intan bersinergi menyelenggarakan bakti sosial pelayanan kesehatan berupa operasi katarak gratis dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat. Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Lampung Leni Fetresia Siregar ini menyampaikan ucapan selamat di atas hari jadi Kodam 21 Raden Intan yang pertama. Leni berharap Kodam baru ini dapat terus maju dan terus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Ia menilai kegiatan bakti kesehatan yang diselenggarakan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Dan menurutnya aksi ini menjadi bukti bahwa kelahiran TNI tidak hanya untuk mempertahankan negara, tetapi juga memberikan manfaat dan pelayanan langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebagai bagian dari kontribusi nyata perusahaan, PT Pegadaian ini mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan operasi katarak gratis bagi warga. Beralih ke informasi selanjutnya, realisasi penyaluran program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di Provinsi Lampung mencapai 2.185 unit hingga semester 1 2026. Dan ini menjadi upaya mengurangi backlog di daerah tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaraan DJPB Kementerian Keuangan Purwadi Adi Putranto ini mengatakan pada periode Januari hingga Juni 2026 realisasi penyaluran FLPP di Provinsi Lampung ini sudah mencapai 2.185 unit yang tersebar di 224 perumahan di 11 kabupaten dan kota provinsi dengan pengembang sebanyak 252. Dan untuk nominal penyaluran dana FLPP di semester 1 2026 ini mencapai 262,1 miliar yang disalurkan oleh 10 bank dengan berdasarkan kelompok tenor. Untuk tenor 10 hingga 15 tahun ini ada di 1115 unit. Di tenor 15 hingga